0: Alam, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Gitu, dan api ini sempat menjalar, membakar daun dan ranting kering sebelum akhirnya dipadamkan oleh petugas.
1: Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa nih, pukul 19.40. Warga yang melihat korban api langsung melaporkan kepada Babin Kamtibmas, Terminal Raja Basa.
0: Dan Kapolsek Labuhan Ratu AKP Ono Karyono itu mengatakan setelah menerima laporan, Babin Kamtibmas bersama Pamong itu segera mengecek lokasi dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Gitu ya.
1: Nah, sekitar pukul 19.50, personel kepolisian, Pamong dan petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat meluas ke area terminal maupun bangunan di sekitarnya.
0: Nah, Pak Wono ini mengatakan berdasarkan keterangan awal, kebakaran itu diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan, dan puntung tersebut diduga menyulut material kering berupa daun dan ranting yang berada di lahan kosong.
1: Tidak ada korban jiwa nih ya dalam peristiwa ini maupun laporan kerusakan dalam kejadian tersebut. Polisi juga melakukan pengecekan dan pengamanan di sekitar lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Kapolsek mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan lagi, khususnya di area yang terdapat tumpukan daun, ranting, atau material mudah terbakar.
0: Itu dia. Kalau bisa sih malah in the first place jangan ngerokok lah, ngapain.
1: Iya dong.
0: Itu ngerugiin banget kegiatan yang gak boleh banget.
1: Betul.
0: Lakukan gitu ya, kayak jaga kesehatan. Sekarang kan udah banyak tuh yang apa ya,
1: yang masih muda udah sakit.
0: Iya, gensi-gensi
1: ya.
0: Dan gensi-gensi sekarang itu jadi bisa memutarbalikkan itu gitu dengan gaya hidup yang baru, kayak jadi maraton,
1: jadi atau tiba-tiba jadi pelari culture gitu.
0: Itu dia. Meskipun sebenarnya intensinya bukan lebih ke kesehatan, tapi ke biar adizeronya itu kepake, biar ortus eight ya kepake.
1: Terus update gitu, status gitu ya.
0: Benar. Tapi nggak apa-apa. Selama
1: selagi itu positif.
0: Benar. Selama kegiatan pamer lu itu profitable.
1: Betul.
0: Untuk kesehatan atau untuk apapun, gak masalah.
1: Gak apa-apa.
0: Iya kan.
1: Lakukan aja.
0: Benar. Siapa tahu pengen high rocks juga. Tapi di titik tertentu kalau misalnya lu lagi ya mengalami sesuatu, itu diberhentikan dulu aja ya high rocks ya, jangan dilanjutin ya. Iya, agak ganggu kayaknya ya kalau ya mengalami sesuatu
1: begitu
0: dilanjut terjadi. Gak ini aja gitu kan kayak.
1: Gak apa tuh?
0: Iya, jangan dilanjut lah gitu.
1: Jangan ya.
0: Kurang hygiene kayaknya. Diinget lagi kan, jadi keinget lagi. Yaudahlah.
1: Jadi inget-inget dong.
0: Iya, makanya harus yang diinget berarti harus siapa?
1: Ingat.
0: Siapa?
1: Siapa? Orang tua gue dong.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Jadi kayak hidup itu
0: jawaban yang bagus.
1: Betul kan?
0: Yaudahlah. Keep on tuning di Perdua dari Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kayaknya jadi anthemnya cewek-cewek ya untuk merayakan hubungannya.
1: Yes.
0: Putus hubungan mereka gitu ya.
1: Dari hubungan yang toksik ya mungkin ya.
0: Mungkin atau dari orang yang menurut mereka mungkin nggak deserve mereka gitu.
1: Iya, belum pas ya.
0: Iya, gue suka sih ada beberapa apa ya, ada banyak cewek yang akhirnya tahu value-nya gitu loh.
1: Betul, akhirnya sadar gitu.
0: Meskipun agak sedikit tersinggung ya, kayak nggak semuanya tapi man child guys, tolong ya. Tidak semua man child.
1: Gak semua. Kalau yeah. Lo man child nggak?
0: Iya.
1: Yeah. Aduh, kan ngaku dia.
0: Gue nggak mau membela diri lah, udah terserah, kan itu interpretasi orang ya. Maksudnya itu ya udahlah gitu kan. Iya. Tapi
1: biarkan orang yang menilai.
0: Benar. Makanya gue tuh kayak pengen kita, entah itu cewek atau cowok gitu ya, itu tuh jadi orang yang, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu.
1: Harus dong. Kita kedepannya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Masa kalau stuck di situ-situ aja, kan gak mungkin kita berubah menjadi yang lebih buruk, kan gak mungkin.
0: Okay,
1: jadi kedepannya harus ada perubahan.
0: Nah masalahnya nih, hal yang baik yang tidak pernah lo lakukan padahal masih apa ya, ada di rencana lo apa?
1: Apa? Hal baik?
0: Yang pengen lo lakuin tapi masih belum kesampaian gitu. Lo belum lakuin itu gitu.
1: Jenengin orang tua gue sih.
0: Wow, aduh ini jujur. Terlalu dalam. Terlalu dalam untuk pagi-pagi ya. Kita sedang lagi. Hai guys, ya kan? Pagi inilah perjuangan kita untuk menyenangkan orang-orang tersayang ya.
1: Orang-orang tersayang. Iya,
0: terlalu dalam Naila. Saya juga masalahnya. Maksud gue tuh kayak ya udahlah.
1: Apa?
0: Maksudnya kayak kalau misalnya lu jadi orang yang morning person tuh kan selalu dikonotasikan sebagai hal yang baik gitu. Nah, gue tuh udah mencoba beribu-ribu kali, susah gitu.
1: Susah
0: itu nggak bisa gitu kan.
1: Berat bangun banget.
0: Iya makanya berat banget.
1: Gak boleh gitu, kayak gitu harus dibiasakan gak dong bisa, bangun pagi. Gak harus. Gak boleh ngomong nggak bisa. Pasti bisa. Yakin.
0: Bentar kita mau bacain requestan dulu yang udah masuk di pagi hari ini di live TikTok ya Pro 2BDL. By the way bisa ditonton ya kalau mau ngelihat mukanya Naila. Padahal. Dan mau lihat
1: Gilbert Lucas.
0: Terserah lah dari apa gue. Kalau lo mau lihat gue mah
1: kita berdua dong.
0: Gak tahu mau ngapain.
1: Kalau
0: gitu
1: mau lihat kita berdua iya. Ada di live TikToknya Pro 2BDL.
0: Manis banget gak kuat tuh itu untuk Naila tuh tadi ya. Mana sih tadi ada lagu yang di request? Gue lupa dah. Nah mana tuh tadi?
1: Mana sih tadi? Itu tadi ada di atas tuh.
0: Ada di atas ya?
1: Lagunya For.
0: Bukan. Pokoknya tadi ada request lagu ini Tanpa Cinta Yovie and Nuno ya kan? Yovie and Nuno lagi, Yovie Widianto sama Tiara Andini. Terus juga ada yang request Night Changes gitu.
1: Dari One Direction.
0: Nanti kita bakal puterin ya. Ada request tadi lagu Juicy Bagasi.
1: Juicy Lucy maksudnya.
0: Iya.
1: Typo
0: tuh yang ini ya. Kalau pribadi yang suka makan pisang coklat khas Lampung gimana kak? Mas gimana tuh?
1: Apa? Suka makan pisang coklat khas Lampung.
0: Tapi enak sih.
1: Enak tau, enak tapi banget.
0: Keripiknya kan?
1: Keripik.
0: Keripik pisang coklat kan? Itu
1: iya.
0: Enak banget, sumpah.
1: Enak banget.
0: Kacau.
1: Kayaknya kalau makan itu sebungkus nggak kerasa gitu loh.
0: Iya.
1: Ya kan tiba-tiba kayak sambil nonton gitu. Tiba-tiba
0: tau nggak kerasa di mana?
1: Di mana tuh?
0: Timbangan.
1: Waduh, iya jujur.
0: Oh iya.
1: Manis
0: loh ya. Oh iya. Kerasa sama gula darah ya.
1: Gula darah.
0: Itu baru kerasa makanya. Ya kan. Makanya untuk teman produser semua pagi hari ini gitu kan. Apapun yang jadi kegiatan kamu harus tetap mindful.
1: Mindful.
0: Punya mindfulness gitu.
1: Iya.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Deben Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
0: Barengan Naila
1: dan Gilbert Lukas.
0: Berarti nama kedua lu apa sih? Gue lupa dah.
1: Naila Cantika.
0: Naila Cantika. Naila Cantika.
1: Cantik dong, masa ganteng? Gak mungkin.
0: Masa diulang lagi itu? Cari yang baru dong.
1: Apa
0: Naila dong? Cantika.
1: Cantik dong. Iya, apa dong?
0: Tapi gue selalu penasaran orang-orang yang dinamai harapan gitu kan. Kayak doa kan adalah nama adalah doa. Iya gitu kan. Pasti kan lu berarti diharapkannya kayak cantik gitu kan.
1: Amin.
0: Terus diharapkannya Nailanya nggak Naila banget. Naila itu artinya apa? Gue nggak tahu dah.
1: Gue lupa artinya apa. Tapi gue tuh sempet nanya ke nyokap gue. Mah kenapa sih? Kan gue di rumah dipanggilnya Naya kan. Naya dipanggil dinamain Naila gitu. Terus nyokap gue jawab apa coba?
0: Apa?
1: Karena pas kamu lahir nama Naila itu lagi ngetren. Pantes di angkatan gue itu banyak banget yang namanya Naila.
0: Pertimbangan yang cukup matang. Dan filosofis ya, gue rasa gitu kan.
1: Tapi kan tentunya ada dong arti dibalik nama Naila itu.
0: Benar.
1: Kalau suatu harapan dan doa.
0: Iya, karena kalau masalah ngomongin tentang ke seseorang gitu ya, pasti kita kayak punya harapan bahwa orang ini akan baik-baik.
1: Betul.
0: Gitu kan. Terus tidak melakukan kriminal.
1: Gak boleh.
0: Iya, dan tidak melepaskan tembakan di kampus.
1: Waduh,
0: gitu kan,
1: itu bahaya banget tidak. Sih.
0: Kenapa tiba-tiba gue ngomongin hal yang spesifik tadi ya?
1: Kenapa tuh?
0: Melepaskan tembakan di kampus. Karena beneran terjadi teman Pro 2.
1: Wow.
0: Ya.
1: Gimana tuh?
0: Di UIN. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung teman Pro 2 ya. Jadi ada rekaman videonya. Aksi seorang pria melepaskan tembakan ke udara yang diduga menggunakan senjata api atau senpi di lingkungan kampus UIN. Nah dari rekaman CCTV itu terlihat ya pos kecil berwarna kuning di sebelah kanan jalanan aspal serta latar belakang lapangan rumput terbuka dengan bendera umbul-umbul dan pepohonan. Ini kayaknya di pintu masuk mana ya?
1: Gue juga kurang tahu sih. Dia bawa senjata.
0: Makanya,
1: ini.
0: Jadi ada seorang pria berkaus hitam panjang dan bermasker hitam mengendarai sepeda motor berwarna merah dan dia tampak berhenti ya untuk mendekati pos penjagaan dengan tangan kiri mengacungkan senpi ke udara sebelum akhirnya meninggalkan lokasi begitu.
1: Wow, terkait rekaman video tersebut nih ya, di Reskrimun Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan membenarkan adanya aksi tersebut. Insiden penembakan itu terjadi di gerbang belakang UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa tanggal 15 bulan 9 2026 sekitar pukul jam 13.15 siang hari.
0: Nah, jadi berdasarkan keterangan pelapor, Indra mengatakan terlapor itu diketahui berinisial I. Dan saat kejadian, security kampus itu sedang berjaga di pintu keluar sepeda motor. Kemudian terlapor datang dan menanyakan keberadaan rekan kerja security lainnya gitu ya. Dan saat itu korban akhirnya menjawab gitu ya bahwa yang bersangkutan masuk kerja pada shift sore. Gitu. Dan setelah terlapor pergi mengambil sepeda motornya dan kembali dengan mengeluarkan benda yang diduga senjata api itu dari pinggangnya.
1: Setelah itu
0: memang ini ya berarti ya serem ya, berarti kan kayak mungkin ngincar yang ditanya itu ya gak sih?
1: Iya. Jadi berhati-hati ya guys.
0: Iya.
1: Kadang kita itu udah berhati-hati di luar sana tapi ada aja orang yang tidak berhati-hati dan membahayakan gitu.
0: Makanya itu memang jadi hal yang harus dihindarin teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang motifnya nih, Pak Indra menambahkan polisi itu masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis senjata yang digunakan, sekaligus mengidentifikasi dan memburu terlapor, dan juga pastinya motifnya juga akan masih didalami gitu teman Pro 2.
1: Masih abu-abu ya.
0: Iya, soalnya tadi Mora nanya nih. Iya kan? Motifnya apa, Bang? Nah,
1: Mora
0: itu.
1: Di live TikTok.
0: Iya, di live TikTok kita gitu kan. Gitu teman Pro 2. Ya selalu berhati-hati dan semoga juga tidak terulang lagi lah gitu. Apalagi lingkungan kampus ya.
1: Betul.
0: Harusnya
1: stay safe ya,
0: aman
1: teman-teman.
0: Gitu kan. Terus ada tadi tuh komen tuh di TikTok.
1: Apa tuh katanya?
0: Kenapa ya Kak jika obat yang pahit aja nyembuhin kok dia yang manis malah nyakitin? Yo.
1: Waduh, dalam nih.
0: Kenapa dah pagi-pagi warga TikTok ya?
1: Jangan galau-galau dong.
0: Kalau misalnya mau ngeliat kita live langsung di TikTok kita ya.
1: Di TikTok kita @pro2bdl.
0: Jangan lupa di follow juga semua sosial media kita @pro2bdl. Dan juga save kontak kita WhatsApp 0811 7208925. Kita bakal balik lagi, keep on tuning.

0: habis semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pada RRI Bandar Lampung.

0: Federasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Seperti biasanya di Spada pastinya jam-jam segini ya kita bakal ngobrolin satu hal yang harus banget teman Pro 2 dengerin ya, dan pasti menarik gitu untuk teman Pro 2 semua dan penting.
1: Ya sangat pastinya. Penting ya tentunya.
0: Iya, tapi sebelum kita ngobrol di pagi hari ini teman Pro 2 ada liputan nih ya yang datang dari Broadcaster Academy Batch 6, yaitu adalah Dino Ramora ya. Kita dengerin emang kira-kira bakal ngebahas apa sih pagi hari ini.
2: Kedua, pasca rehabilitas merupakan tahap penting dalam membangun kembali kehidupan yang lebih positif. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pemulihan, tetapi juga dengan membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi, dan mendapatkan kembali peran di lingkungan masyarakat. Melalui topik The New Brand Pasca Rehabilitas, kita akan membahas bagaimana seseorang dapat membangun identitas yang baru, yang tentunya lebih positif, serta menjalani kehidupan yang lebih produktif dan juga bermakna. Yuk kita tanya ke teman Pro 2, gimana tanggapan tentang The New Brand Pasca Rehabilitas? Apa tanggapan mereka?
3: Halo, kenali, nama gue Brevi, gue dari Universitas Bandar Lampung. Menurut gua, masyarakat juga punya peranan penting. Seseorang yang telah menjalani rehabilitasi itu perlu mendapatkan kesempatan untuk kembali beraktivitas, belajar, bekerja, ataupun berkontribusi dengan kemampuannya. Dengan adanya penerimaan yang baik, mereka juga dapat lebih percaya diri gak sih dalam menjalani kehidupan dan menunjukkan bahwa perubahan dapat dilakukan.
4: Halo, gue Reva Alia dari Universitas Malahayati. Menurut gue pribadi sih, ketika kita membangun brand baru setelah rehabilitasi bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan kesempatan, dukungan, dan lingkungan yang tepat, seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, meningkatkan produktivitas, serta membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan proses dan dukungan dari berbagai pihak.
5: Kenalin, aku Salwa dari Universitas Lampung. Kalau menurut aku pribadi sih, selain kemauan dari dalam diri, dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu juga sangat diperlukan loh. Bagi seseorang yang telah menjalani rehabilitas, membutuhkan lingkungan yang positif agar dapat beradaptasi dan kembali menjalankan aktivitasnya seperti sebelumnya. Masyarakat juga perlu memberikan kesempatan yang wajar agar mereka yang sedang mengalami rehabilitas dapat menunjukkan perubahan dan berkontribusi secara positif tanpa terus dikaitkan dengan masa lalunya.
2: Dino Lamora dari Pro 2 Bandar Lampung melaporkan.
0: Oke, itu dia tadi ya teman Pro 2 ya, laporan dari Dino Lamora. Langsung aja di pagi hari ini kita sapa nih dua narasumber kita, yaitu adalah Mbak Bintari dan juga Mbak Nita. Boleh disapa ke teman Pro 2? Oke, boleh sekali lagi Mbak? Iya.
6: Selamat siang.
0: Oke.
7: Selamat siang, kenal berdua sekalian.
0: Iya, karena memang Mbak Bintari dan juga Mbak Nita ya ini merupakan konselor adiksi ahli madya dan juga psikolog klinis ahli pertama ya.
7: Iya,
0: berarti dari BNNP berarti
7: iya,
0: ya?
7: Iya, dari BNNP.
0: BNNP, teman Pro 2. Ini udah kali ke-4 kayaknya. Kalau untuk Lukas pribadi ya ketemu, mungkin kalau Naila berarti pertama ya?
1: Itu pertama kalinya.
0: Iya. Mungkin agak tegang ya. Karena entah kenapa konotasi ngomongin tentang narkotika gitu ya, atau narkoba gitu ya, dan juga dampak-dampaknya, itu masih kayak hal yang menyeramkan gitu kan ya.
7: Betul, betul.
0: Tapi kayaknya keep it that way ya, karena mungkin takutnya nanti malah jadi kelabasan ya anak muda ya. Oh udah gak serem lagi gitu, jadi apa ya, jadi malah curiosity-nya nambah gitu. Tapi nih, kita mau nanya dong, kan ini bener rehabilitas berarti ini?
7: Iya benar.
0: Rehabilitasi. Nah itu tantangan tersulitnya nih kalau untuk pertama kali keluar dari pusat rehab itu apa Mbak?
6: Oke, jadi Mbak Naila, Mas Lukas, memang saat klien atau saat individu keluar dari pusat rehab itu sebenarnya baru nih, baru mereka tuh memulai kehidupan yang sebenarnya. Kalau misalnya tantangan, ditanyakan tantangan, sebenarnya tantangan terberat buat mereka itu adalah fase adaptasinya. Jadi kalau di pusat rehab itu kan mereka benar-benar terstruktur jadwalnya, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu semua jadwalnya benar-benar sudah terstruktur. Kemudian ada pengembangan diri, pengembangan bakat, kemudian didampingi juga oleh para konselornya, seperti itu. Jadi di dalam itu kan memang mereka yang tadinya fase pakai itu kan butuh detox dan lain sebagainya, tapi di dalam itu benar-benar terstruktur, benar-benar didampingi oleh para konselor seperti itu. Nah, saat keluar barulah tuh terlihat tantangannya. Yang tadinya kehidupannya terstruktur, butuh pendampingan, penuh pendampingan, kemudian lingkungan juga suportif gitu kan. Setelah keluar baru kelihatan nih kembali ke kehidupan mereka sebelum masuk ke pusat rehab. Udah mulai ada tekanan, kemudian stigma dari masyarakat, dari lingkungan, belum lagi stigma dari keluarga sendiri. Kan karena keluarga juga, masyarakat juga kan belum sepenuhnya paham nih, oh kalau teman-teman penyalahguna itu beneran korban. Kita harus mendukung, ngasih support juga ke mereka. Mereka kan belum benar-benar paham. Jadi tantangan mereka terbesar itu adalah gimana beradaptasi yang tadinya kehidupan yang terstruktur, kemudian butuh pendampingan, ketika di luar mereka ya sudah, udah harus fight nih. Apakah mereka mampu untuk tetap menjalankan kebiasaan atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah terbentuk? Kan sebenarnya 3 bulan itu sudah cukup tuh untuk membentuk aktivitas atau membentuk habit ya, habit individu. Nah, gimana mereka bisa tetap menjalankan itu, bisa tetap menerima nih? Karena buat teman-teman ya, buat teman-teman penyalahguna itu, stigma itu seperti, kami juga dari BNN selalu berusaha ya, selalu berusaha untuk edukasi masyarakat untuk stop stigma. Tapi kan kita tidak bisa merubah itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah proses adaptasi ke dunia dia yang sebelum dia masuk itu sih mas. Menghadapi tantangan mulai dari circle yang negatif.
7: Banyak tantangannya juga, terutama kita harus hati-hati juga, banyak faktor pemicunya ya. Faktor pemicu ini seperti kita ketemu lagi teman lama yang dalam pola lama gitu, dalam lingkungan yang sebelumnya. Ini juga tantangan tersulit juga bagi mereka gitu. Dari faktor pemicu itu kan yang dari triggernya. Terus ada juga tuh kadang-kadang juga stigma tadi dibilang sama Mbak Anita, dan juga gimana sih keluarga juga. Nah, itu beberapa tantangan tersulit bagi rekan-rekan yang memang sudah menjalani rehabilitasi.
0: Oke, berarti dari pengawasan, kembali lagi fight sendiri, dan juga stigma yang didapatkan ya. Oke.
8: Lalu apa indikator utama seseorang bisa dikatakan benar-benar pulih?
7: Ya, kalau kita kan menjalaninya adalah orang yang sudah menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi udah terkait dengan narkotika tuh. Kalau kita melihat indikatornya, yang paling penting adalah dia jelas-jelas tidak menggunakan kembali gitu ya. Jadi dia memang tidak menggunakan lagi narkotika itu kembali. Dan satu adalah rehabilitasi itu bukan serta-merta dia selesai itu dia sembuh total. Tidak, jadi itu adalah awal dari pemulihan. Artinya perlu proses gitu. Indikator ini pun juga harus dirasakan juga dari keluarga, juga dari masyarakat, bahwa memang yang keluarganya yang sudah jalan rehabilitasi itu pun sudah berdampak juga dari keluarganya. Dia benar-benar melakukan hal yang positif gitu, dia melakukan rutinitas yang baik. Itu bisa dikatakan dia benar-benar sebagai indikator dia keterpulihan dari rehabilitasi.
0: Oke. Nah, berarti memang tadi mau balik lagi gitu ya ke belakang gitu, bahwa ternyata yang paling susah nantinya ke teman-teman pecandu gitu ya dan sudah melalui rehab adalah kembali lagi ke kayak dilepas gitu ya, dilepasnya betul, gitu kan ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya untuk overcome semua ketakutan ini gitu ya, ngadepin tanggapan sinis atau tatapan sinis gitu dari orang-orang sekitar, tetangga apalagi ya. Teman kadang bahkan bisa. Keluarga pun yang terdekat pun kadang-kadang masih apa ya, ada kecurigaan, sinisnya, keraguan, sinisnya gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh?
6: Jadi itu yang benar-benar harus kita sadari juga ya, buat teman-teman yang udah terlanjur jadi korban nih, korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal yang pertama adalah kita harus sadar dulu kalau kita tidak bisa merubah orang lain. Kita hanya punya, kita kan kalau orang lain di luar sana itu kan banyak nih mulutnya gitu ya, banyak nih omongannya. Sedangkan kita kan gak mungkin bisa menutup semuanya nih, kita cuma punya dua tangan, gak mungkin dong kita mau tutup semua omongan atau pendapat mereka yang negatif. Jadi kita tutup kuping aja yang kita punya dua, ya udah kita tutup aja untuk sementara ya. Kalau memang itu ada tatapan sinis, kemudian ada pembicaraan-pembicaraan yang bersifatnya stigma, misalnya nih seperti alah gak bakal bisa berhenti, ya namanya juga udah kecanduan mau sampai kapanpun gak bisa berhenti. Atau misalnya bahkan datang dari keluarga sendiri, yakin kamu bisa berhenti, kayaknya kalau saya lihat belumlah, belum bisa, seperti itu. Jadi yang pertama harus dilakukan ya udah tutup kuping aja dulu sementara, karena kita tidak bisa merubah itu. Nah yang bisa kita lakukan adalah tetap fokus ke diri kita sendiri, gimana kita tetap bisa melakukan aktivitas yang sudah kita dapetin di pusat rehab. Karena gini Mbak Naila sama Mas Lukas, kalau teman-teman itu beneran menjalankan semua aktivitas yang sudah ada di pusat rehab, pokoknya semua ilmunya itu sudah mereka, yang mereka dapetin mereka lakukan benar-benar di kehidupan sehari-hari, insya Allah itu mereka beneran bisa pulih seumur hidup. Tapi balik lagi kan tantangan-tantangan itu ya, tantangan stigma, sinis tadi. Tapi sebenarnya di pusat rehab pun itu udah diajarin. Udah diajarin misalnya seperti gak usah jauh-jauh deh, kayak komunikasi asertif. Kalaupun ada yang sinis, ya sudah disampaikan aja, enggak deh insya Allah saya udahan, ini saya lagi berusaha loh, tolong supportnya ya, seperti itu. Jadi bisa juga pakai komunikasi asertif. Kalau misalnya udah namanya kita disinisin terus kadang gedek ya. Bisa dengan komunikasi asertif. Jadi kan orang yang mendengar itu juga justru lebih care kali ya ke kita. Oh iya ya, dia kan lagi berusaha nih, lagi berjuang nih, kayaknya saya harus dukung, seperti itu sih Mas.
7: Iya, kalau sinis intinya kita tidak perlu membalasnya dengan sinis juga gitu ya. Lakukan semuanya dengan tenang dan fokus juga lakukan rutinitas yang positif, karena konsistensi yang kita lakukan dengan waktu ke waktu itu yang akan berbicara dengan perubahan kita sendiri gitu. Jadi fokus aja sama diri kita, lakukan hal yang positif, dan tidak perlu juga kita memaksakan untuk kita membuktikan bahwa kita sudah keluar dari masa lalu terhadap orang-orang yang sekitar yang memang kadang-kadang tetap sinis sama kita.
8: Gitu. Yang penting fokus pada diri sendiri.
0: Benar. Itu hal yang menarik ya, berarti kalau di BNNB sendiri berarti sebenarnya sama, bukan cuma rehabilitasi tapi juga pengembangan diri ya. Dengan cara apa tadi, asertif itu. Itu hal yang sebenarnya susah ya, berarti itu diterapkan gitu ya, diajari gitu ya.
7: Nanti mereka praktek banget komunikasi asertif dia. Menolak dengan tegas dan baik gitu.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin tentang tadi kan tadi sempat di mention gitu ya, indikator utama seseorang itu benar-benar pulih gitu ya. Nah, gimana sih cara BNNP sendiri memastikan bahwa ini tuh bakalan jadi hal yang konsisten gitu, gak ada relapse-nya, gak ada kembalinya lagi gitu kan? Apakah akan, apa ya, BNNP akan mengawal terus, atau nanti suatu saat ya lambat laun akan dilepas sendirian gitu?
7: Kak, untuk kita lihat dia konsistensi atau tidak, itu kan sebenarnya rehabilitasi itu dari program BNN itu memang sudah berkelanjutan. Yang memang awalnya dia ada rawat jalan, kemudian ada juga yang rawat inap. Nah, inilah yang akan dijalani adalah pasca rehabilitasi gitu ya. Pasca rehabilitasi ini kan namanya adalah pendampingan dan pemulihan. Artinya yang konselornya pun akan tetap melakukan pendampingan dan pemantauan secara konsisten juga, itu bisa sampai dengan 2 bulan kita lakukan pendampingan pemulihan, ada yang sampai dengan 4 bulan, bahkan program terbaru juga ini ada juga namanya pasca rehabilitasi yang terintegrasi. Jadi dia akan kurang lebih sampai dengan 6 bulan itu akan tetap mendapatkan pendampingan pemulihan dari konselornya gitu. Dan itu juga harus poin penting ya, di saat ada beberapa seperti hal-hal yang dari klien biasanya akan disebut selesai dari pasca rehabilitasi, saat dia menghadapi suatu masalah dan dia tidak mampu, itu penting banget dia untuk tetap bersama berdampingan dengan konselornya kembali gitu.
6: Jadi kliennya masih keep in contact ya?
7: Yes, banget gitu.
0: Oke, berarti satu konselor tuh nyimpen ini berapa, ngurusin berapa ya, dari yang sedang rehabilitasi dan setelah rehabilitasi itu tetap dipegang ya sama konselor-konselor?
7: Iya, kita tim. Jadi kita ada tim gitu ya.
0: Wow. Kebayang ya nomor WhatsApp-nya.
8: Banyak banget.
0: Ini mana ya? Mana kan kadang nama-nama orang kan sama-sama ya?
7: Iya.
0: Ini mana ya? Gimana ya gitu kan. Hal yang menarik sih benar-benar.
8: Tapi apakah ada komunitas alumni rehab yang bisa jadi support sistemnya, Mbak?
7: Untuk berkaitan dengan komunitas ini secara resmi itu tidak ada ya, karena memang seseorang yang sudah selesai rehabilitasi terutama yang dirawat inap

0: mulai dari usia mungkin, atau beberapa memang dari ikut masalah mereka yang hampir sama gitu ya. Jadi di situ pun mereka bisa saling menguatkan, saling bisa membagi pengalaman gitu. Tapi dengan komunitas yang ini adalah support group ini tetap harus didampingi oleh konselornya gitu. Dalam bentuk suatu kelompok itu tidak dianjurkan jika memang tidak ada konselornya gitu. Secara tetap kita lakukan pendampingan pemulihan itu.
1: Takutnya nanti malah berubah haluan ya alumninya.
2: Yang tadinya cerita-cerita yang ringan-ringan malah menimbulkan keinginan lagi.
3: Tapi juga sih, apakah BNN membantu mantan pecandu itu mencari pekerjaan?
1: Iya, itu karena kan itu jadi apa ya, obrolan juga ya. Nanti
3: harus ngapain
1: gimana
3: nih,
1: ya setelah ini kan dilepas sendirian untuk menghidupi ya hidupnya gitu kan.
0: Gitu kan. Iya, kalau BNN mencari pekerjaan untuk mereka itu tidak ya gitu ya. Tapi di terutama yang di layanan pasca rehabilitasi itu juga ada namanya vokasional gitu ya. Ya, vokasional ini adalah mengembangkan minat bakatnya gitu. Jadi BNN ini sebagai fasilitas juga dia arahnya kemana, yang bisa melakukan pelatihan gitu, keterampilannya kemana, itu juga kita butuh juga untuk kerjasamanya dengan seperti dinas sosial ataupun memang balai-balai pelatihan yang bisa memberikan pelatihannya gitu. Itu namanya biasa kita sebut dengan vokasional, sesuai dengan minat bakat dari para klien yang sudah selesai rehabilitasi ini gitu.
2: Karena ini juga ya Mbak Bintaria, mungkin dalam proses rehabilitasi, goalsnya itu kan dalam proses rehabilitasi kita kan merubah mindset mereka, menambah pengetahuan mereka, menambah skill mereka, keterampilan mereka. Tapi goals utamanya adalah saat mereka kembali, walaupun kita tetap pendampingan, mereka bisa mandiri. Seperti itu. Jadi gak mungkin kan kita harus ikut campur dalam semua aspek kehidupan dia, tapi tetap jadi catatan adalah saat mereka butuh bantuan terkait dengan kondisi mereka, misalnya mereka lagi suges atau craving, keinginan buat wakanya lagi tinggi nih misalnya, itu boleh langsung menghubungi. Tapi selain itu kita tetap pengen teman-teman penyalahguna itu setelah proses rehab benar-benar bisa mandiri, benar-benar bisa fight untuk menghadapi kehidupan seperti itu.
1: Gitu. Berarti pulihnya memang beneran pulih, bahkan karir nanti atau gimana cara mencari hal-hal produktif itu pulih ya. Nah, pasti kan hari ini kita didengarnya dari segala sisi gitu ya. Maksudnya gak cuman mungkin keluarga dari pecandu dan segala macam, tapi juga masyarakat yang nantinya tanda kutip menerima kedatangan kembali gitu ya. Entah itu di RT-nya, RW-nya gitu ya, atau di tetangganya gitu kan. Nah, apa sih harapannya sendiri nih dari BNNP gitu ya, terhadap masyarakat nih yang mungkin masih apa ya, punya skeptisme gitu, atau mungkin masih punya ketakutan tersendiri gitu ya, terhadap lingkungannya gitu kan, ketika orang itu kembali lagi gitu.
2: Jadi sebenarnya kita selalu kampanye ini nih ya, untuk stop stigma. Gak cuma BNN, saya rasa semua yang mendukung apa Indonesia ini bersih dari narkoba, itu pasti kampanye stop stigma itu pasti selalu masuk. Sebenarnya buat masyarakat nih, masyarakat umum, kami tidak bisa menyalahkan juga. Namanya mereka kan mungkin gak paham juga ya. Mungkin mereka juga literasi atau informasi yang mereka dapetin juga masih minim nih. Ya namanya pola penyalahgunaan narkoba itu kan pelanggaran hukum berat, itu gak boleh, itu merusak generasi. Tapi yang perlu diingat adalah ini kan ada kategorinya. Mereka bukan pengedar, mereka bukan sindikat, mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Jadi saat mereka balik lagi ke lingkungan, justru mereka butuh support dari lingkungan, butuh dukungan dari lingkungan. Kalaupun belum bisa, misalnya nih, belum bisa ngasih fasilitas, belum bisa membantu seperti itu, minimal tidak ada stigma atau tidak ada seperti pertanyaan Mbak Naila tadi ya, tidak ada tatapan sinis seperti itu. Karena buat pulih dari narkoba itu bukan hal yang mudah. Yang masyarakat perlu tahu adalah buat pulih dari narkoba, buat mereka bisa benar-benar pulih seumur hidup, bisa menghindari circle, bisa mengatasi keinginan mereka buat pakai, bisa kembali untuk beraktivitas seperti biasanya sebelum mereka menyalahgunakan narkoba, itu bukan hal yang mudah. Yuk, jangan kita semakin susahin.

0: gitu loh hidupnya. Mm-mm. Mereka bisa berjuang itu udah luar biasa loh. Mm-mm. Yuk kita bantu, kita bantu mereka. Minimal kalau misalnya gak bisa memfasilitasi, minimal gak ada tatapan sinis, minimal gak ada omongan-omongan sinis. Seperti itu sih, itu udah sangat sangat membantu, membantu teman-teman penyalahguna narkoba.
1: Oke. Jadi ya kalau misalnya gak bantu ya jangan inilah diusik gitu kan.
0: Iya benar. Ya, karena bukan hal yang mudah buat mereka bisa pulih.
1: Betul sih. Nah kalau si pengguna nih mungkin kan ke masyarakat pastinya akan apa ya, ada satu hal yang harus ditata ulang lagi tadi ya, termasuk juga kepercayaan diri gitu kan. Gimana sih caranya BNNP memastikan gitu bahwa orang-orang yang mengalami rehab ini bisa terbangun lagi gitu kepercayaan dirinya.
0: Kepercayaan diri. Mm-mm. Jadi sebenarnya dalam proses, kan proses di pusat rehab itu ada banyak banget ya. Mm-hmm. Ada proses detox, konseling, pengembangan diri. Nah dalam proses rehabilitasi itu kan kita memasuki semua semua aspek gitu kan, termasuk aspek psikologisnya tadi. Mm-hmm. Jadi biasanya kita juga misalnya ada pertanyaan sederhana deh. Kamu kedepannya itu masih ada impian gak sih? Gitu. Oh, okay. Oh ya masih ada dong Mbak, masih ada positif. Nah itu kita breakdown. Kira-kira impian itu masih bisa kamu capai enggak? Kamu masih ada support system enggak untuk mencapai impian itu? Jadi itu sebenarnya proses meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu proses dari awal masuk ke pusat rehab sampai mereka nanti ke pasca rehabilitasi. Hmm. Jadi enggak bisa kalau cuman satu kali dua kali pertemuan. Hmm. Seperti itu. Misalnya nih ada yang tertarik sama impiannya terkait dengan public speaking gitu ya. Nanti kan di dalam pusat rehabilitasi itu juga diberi kesempatan untuk dia public speaking seperti itu. Hmm. Karena kan kepercayaan diri itu berkaitan sama diri sendiri ya, Mas ya. Hmm. Keyakinan ke diri sendiri ya sebenarnya ya. Jadi memang kita harus menanamkan itu selama proses rehabilitasi dan itu salah satu indikator untuk mereka bisa menolak ajakan. Gue udah selesai nih sama diri gue ada kan nih sesuatu yang punya
2: diri yang memang nanti dari layanan rehabilitasi itu juga nanti dibantu diarahkan jadi mereka yang bisa untuk mengekspos lagi gitu minat mereka kemana gitu. Jadi sampai nanti dipersiapkan untuk kembali pasca rehabilitasi ke masyarakat terutama keluarga itu dia juga sudah memiliki keterampilan-keterampilan sendiri. Iya, beberapa keterampilan juga bagaimana juga dia menilai bakat dia. Terus kita juga ada seperti pencegahan kekambuhan itu juga banyak juga kan saat dia menghadapi stres, saat dia menghadapi masalah itu juga di layanan saat dia menjalani rehabilitasi itu juga diberikan untuk bagaimana sih dia mengelolanya saat bertemu-temu seperti itu gitu.
3: Seperti yang udah Mbak bicarakan tadi, mereka kan sudah melewati rehabilitasi, lalu mengembalikan kepercayaan dirinya, berubahlah jauh lebih baik ya tentunya. Lalu bagaimana sih cara mereka itu minta maaf dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya nih?
2: Kalau dibilangin minta maaf itu kayaknya gampang ya gitu sebenarnya ya. Tapi kalau caranya gimana? Karena kan kita sudah ngalamin proses nih ya, dalam program layanan itu serta merta pun lingkungan keluarga itu pasti tahu kalau kita sedang menjalani pemulihan gitu. Yang tidak bisa kita lakukan maafkan langsung gitu kan. Tadi beberapa juga kita hanya bisa memberikan yang harus kita tunjukkan adalah dari waktu ke waktu. Waktu ke waktu itu adalah hal yang udah kita dapatkan seperti tadi Mbak Nita bilang udah yang kita dapatkan selama rehabilitasi itu pun harus benar-benar kita terapkan ke dalam kenyataan hidup yang kita lalui sekarang gitu ya. Yang memang sudah kita berikan itu adalah rutinitas memang saat kita ibadahnya gitu kan. Jadi dengan pembuktian, dengan kebiasaan kita, ketenangan kita dan kontrol juga emosi itu pun serta-merta juga akan membuka sendiri kepercayaan dari keluarga gitu. Itu adalah cara-cara kita bagaimana sih untuk memperbaiki kemarin yang polanya salah. Sekarang yang sudah diberikan pola-pola yang selama layanan rehabilitasi itu pun dan pola pun itu harus dibentukkan, tidak bisa hanya terbentuk pola saja kan. Kalau pola tidak dibentuk pun tidak akan jadi gitu. Jadi seperti itu gitu. Tidak boleh kita terlalu fokus untuk menunjukkan bahwa gue ini udah berubah loh gitu, lihat gue gitu, tidak. Tapi balik lagi kita bentuk dengan waktu yang memang kita jalani, rutinitas dengan yang sudah kita dapat. diberikan itu benar-benar kita lakukan dengan tadi new brain, kita membentuk hal yang baru dengan yang baik gitu.
0: Okay. Buat tambahan juga Mbak Naila sama Mas Lukas, jadi dalam proses counseling itu kan sebenarnya ada ini juga ya Mbak, ada fase family group therapy. Nah saat family group therapy itu kan sebenarnya kenapa sih terjadi kesalahpahaman antar keluarga, itu kan sebenarnya apa yang diinginkan orang tua itu tidak disampaikan dengan cara yang baik misalnya, atau apa yang diinginkan oleh anak itu tidak tersampaikan dengan cara yang baik misalnya, orang tua khawatir anaknya pulang malam, yang di sampaikan apa? Ibu khawatir, bukan itu. Kamu dari mana nih? Kok udah jam 12 baru pulang? Gitu.
1: Coret dari kakak.
0: Coret nih, kamu dari kakak. Gitu. Gak dapat uang jajan gitu ya. Nah, sebenarnya itu yang di family group therapy itu diajarkan. Nanti anaknya juga diajarkan. Harapan kamu sebenarnya itu apa sih?
1: Okay.
0: Jadi diajarkan komunikasi, gimana yang tersampaikan itu bukan emosi negatifnya, tapi justru emosi positifnya. Misalnya ibu tuh khawatir loh kalau kamu pulang malam. Kenapa ibu bisa sampai nungguin kamu, chat kamu, itu karena ibu khawatir. Seperti itu pun dari anaknya misalnya ya, aku tuh gak suka loh ma dikekang-kekang. Kenapa? Aku tuh kayak gak ada, kayak mama tuh gak pernah nanemin kepercayaan. Nah itu nanti juga kita bantu mereka untuk membuat peraturan seperti itu. Jadi boleh, bisa dibantu juga nanti dalam proses konseling atau rehab itu ya.
2: Itu juga ada namanya biasanya itu konseling keluarga. Di situ kita juga tidak hanya mengkonseling yang klien kita aja, tapi kita juga mengkonseling juga keluarga dari kliennya.
0: Untuk memperbaiki komunikasi lah antara anggota keluarga.
1: Wah, ini benar-benar ya. Ini ya
0: luas
1: all ya, around ya, iya ya. Bahkan sampai ke dalam-dalam. Tapi memang berarti se itu ya, seberbahaya itu ya, sampai harus dicari dari akar rumput permasalahannya gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, wow. Padahal mungkin pertamanya mungkin coba-coba atau pengen kelihatan keren dan segala macem.
3: Jangan.
1: Ternyata pas nyelesain
3: jangan coba.
1: Iya benar sih. Iya. Kalau jadi slogan simple ya. Bikin spanduk gampang ya, jangan.
2: Jangan coba-coba.
1: Jangan dulu kan. Oke, okay, wow, itu dari sisi psikologisnya berarti banyak ya yang jadi pertimbangan ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau untuk anak muda sendiri yang mungkin paling banyak nih apa ya? Triggernya gitu. Untuk pada akhirnya mereka kan kalau di BNN bisa menyerahkan diri ya, maksudnya bukan menyerahkan diri apa ya namanya?
0: Lapor diri.
1: Lapor diri gitu kan, secara sukarela kan gitu. Itu ada nggak sih trigger utamanya mungkin dari anak-anak muda yang mungkin selama ini melaporkan dirinya gitu?
2: Oke, kalau untuk secara lapor diri yang sukarela itu sebagian besar sih karena lingkungan pertemanan ya. Terus kemudian ada rasa penasaran. Nah, ini yang untuk kalangan remaja ini yang biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi mulai dan semua lingkungan itu juga harus kita dekati ya, kalau sama keluarga sama anak, karena tidak memandang apa itu juga teman dekat ataupun memang kompleks belah lah gitu ya. Itu semua pasti kena, dan terutama juga ada beberapa juga mulai kehati-hatian adalah yang resiko tingginya adalah orang terdekat. Orang terdekat ini adalah mungkin saudaranya sendiri. Seperti itu juga ada beberapa mulai dari kan kita kadang-kadang persepupuan ada yang seumuran gitu ya, seperti itu. Jadi penting banget juga keluarga itu tahu banget siapa aja sih yang teman bergaulnya anak kita gitu ya. Terus dia berada di tempat-tempat yang lingkungan seperti apa gitu. Karena itu juga faktor pemicu juga gitu untuk dia mulai terkena awalnya menggunakan narkotika itu.
1: Itu awal mulanya ya.
2: Iya.
1: Okay. Untuk anak-anak muda ya. Oke.
3: Okay. Tapi kalau dari sisi psikologis nih, Bu, apa sih yang perlu diperhatikan setelah kembalinya dari rehabilitasi itu ke masyarakat, kembali ke masyarakat?
0: Kalau misalnya dari sisi psikologis adalah hal benar-benar yang harus diperhatikan ya. Itu kalau dari individunya sendiri, dari kliennya itu, selama berproses di dalam itu coba deh temuin value dia itu apa sih, nilai dalam diri dia itu apa sih. Nah, saat mereka sudah menemukan nilai ya, nilai dalam dirinya sendiri, saat mereka keluar misalnya nih, oh gua itu tipe orang yang bebas sebenarnya mau melakukan apapun gitu ya. Itu kan sebenarnya keinginan dia ya. Enggak apa-apa, tapi harus ada value tuh di dalam itu. Misalnya, oh gue bebas boleh melakukan apapun, tapi gue enggak boleh melanggar norma sosial. Gue enggak boleh melanggar norma agama. Misalnya, gue enggak boleh nyakitin orang lain. Nah, saat keluar itu dia terserah bebas melakukan apapun ya, dia mau beraktivitas olahraga atau apa, dia kan sebenarnya bebas, tapi karena udah ada value di dalam diri dia, dia udah ada batasan-batasan sendiri, Mbak. Oh, ini nggak boleh gue lakukan, ini nggak boleh gue lakukan karena ini melanggar value gue nih, melanggar nilai gue yang udah gue tanemin sendiri gitu. Makanya saya tuh kadang sama klien itu sering yang di saya ini ya, saya obrak-abrik istilahnya, itu kamu ini apa nih value-nya? Karena menurut saya yang benar-benar ngejaga dia ke depannya itu kan ya value yang dia punya dong. Karena kalau dia keluar, setelah keluar itu siapa sih manusia nggak punya masalah seperti itu kan? Kita mau sebaik apapun pasti ada aja dong orang yang nggak suka, orang yang sinis dan lain sebagainya. Nah kalau dia udah punya value, nah value itu juga nanti kan akan berpengaruh ke kepercayaan diri dia. Ya udahlah, bodo amat orang mau ngomong apa. Tahu gue udah jaga value gue nggak melanggar aturan sosial, gue nggak melanggar aturan agama, ya udah gue tenang aja gitu. Jadi sebenarnya balik lagi adalah ke dirinya sendiri tuh, gimana numbuhin nilai-nilai dalam diri sehingganya nanti bisa menciptakan kepercayaan diri dia untuk mengatasi semua problem di masyarakat istilahnya gitu. Godaan-godaan ya, godaan-godaan mereka untuk pakai lagi.
1: Oke. Biar apa ya, secure
0: ada
1: gitu
0: pegangan,
1: ya.
0: Nah,
1: ada pegangan. Oke.
0: Merasa aman.
1: Wah, itu dia sih. Tapi kadang kalau nyari value itu juga susah ya. Nah,
0: itu kan kadang prosesnya enggak.
1: Iya ya.
2: Enggak mudah.
1: Ya. Mudah makanya.
0: Proses konseling itu enggak mudah itu.
1: Makanya. Tapi terakhir nih, ya mungkin harapannya untuk masyarakat mungkin anak-anak muda gitu ya, atau masyarakat umum pada pada umumnya gitu ya. Terkait dengan the new brand ya, pasca rehabilitasi, baik itu dari mantan pengguna, keluarga, ataupun bahkan masyarakat tadi yang tanda kutip menyambut si orang yang sudah direhabilitasi ini. Boleh?
2: Untuk rekan-rekan yang memang sudah pernah menjalani rehabilitasi, itu hal yang penting yang harus kita sama-sama tahu adalah kita tidak bisa fokus atau terus memperhatikan apa yang dibicarakan orang terhadap masa lalu kita. Gitu. Jadi kita hanya bisa untuk fokus terhadap diri kita dan apa yang rutinitas yang kita lakukan hari ini. Dan seperti tadi, tumbuhkan kepercayaan diri kamu untuk kita tahu gimana berada di dalam masyarakat dan keluarga, dan juga untuk masa depan kita sendiri gitu.
1: Oke.
0: Kalau saya sendiri belajar dari ini ya Mas, maksudnya dari sehari-hari memang nanganin teman-teman penyalahguna. Yang saya pelajari adalah proses pemulihan itu bukan hanya sekedar mereka henti pakai narkoba, tapi lebih ke mereka itu membangun kehidupan kembali. Seperti itu, jadi kembali membangun kehidupan. Nah, karena mereka itu prosesnya lagi membangun kehidupan, tolonglah masyarakat, warga sekitar, teman-teman, keluarga, yuk dibantu. Dibantu lagi mereka untuk menyusun pondasi-pondasi kehidupan mereka, biar nanti kedepannya mereka jadi lebih produktif, jadi lebih bermanfaat, seperti itu. Jadi kita ngebantu juga, kalaupun gak bisa ngebantu, minimal yang saya bilang tadi ya,
1: minimal.
0: Jangan ngusik-ngusik, udah diem aja udah. Pokoknya gitu, gitu sih.
1: Kayaknya kalau dari emosinya ada mungkin gitu ya, iya,
2: gak usah ganggu.
1: Iya, gak usah ganggu. Lama-lama ya.
2: Tapi diingat ya, kalau selesai rehabilitasi itu bukan sembuh total, ingat itu, karena itu adalah awal dari pemulihan.
1: Wow, berarti long way to go ya.
2: Yes.
1: Makanya kalau misalnya gak mau sepanjang itu, jangan dicoba.
2: Iya,
1: itu deh simpelnya. Yaudah, terima kasih Mbak Bintari Anggrayeni, konselor adiksi ahli madya, dan juga Mbak Elnita ya, psikolog klinis ahli pertama. Ya udah datang di pagi hari ini. Semoga obrolan kita tadi bisa apa ya, menggerakkan sesuatu di masyarakat.
2: Betul.
1: Jangan musik ya, diulang-ulang terus ya. Dan juga semoga nantinya bisa apa ya, punya pengaruh juga gitu ya untuk sekitar kita. Oke. Okay. Ya udah, tapi waktunya kita juga harus pamit ya dari pendengaran teman Pro 2 ya, karena memang udah mau jam 10 ya kan, sepada harus ditutup di pagi hari ini. Terima kasih udah dengerin dari jam 6.
3: Dari jam 6 sampai dari, jam 10 ini ya.
1: Iya, dari lapar sampai kenyang ya. Sampai ngomongin ini ya kan,
3: macam-macam, udah banyak nih.
1: Segala macam ya. Terakhir dari kita, let's see if I share and express your willingness Aloid Pro 2 dari Melambung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
3: tetap di udara.
1: Bye-bye. Bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama. Ita.

0: kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Projo RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya Angga muterin lagu requestan kamu cuma di Santai Siang barengan sama Angga Labesa di Projo RI Bandar Lampung. Nicki Minaj.

Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi aja Angga lah biasa. Kemarin Angga, hari ini Angga. Angga emang setia nemenin siang hari kamu teman Pro 2. Tapi kalau siang hari gak Angga kasih lagu-lagu pilihan ya, kayaknya gak afdol ya teman Pro 2 ya. Ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih tentunya di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kok ini ada, ini ya, ada suara bergaung ya gitu ya. Nanti kita periksa teman Pro 2 ya. Yang pertama teman Pro 2 ada lagu dari The Chang Shooters yang kemarin main ke RRI Bandar Lampung, Karunia Semesta. Takut banget belibet nih ya. Bisa kamu dengarkan siang hari ini di Santai Siang.

Karunia Semesta, teman Pro 2 dari The Changcuters, bisa kamu dengarkan siang hari ini tentunya di Pro 2 RI Bener Lampung. Nextnya teman Pro 2 ada dari Elite dengan Magnet yang bisa kamu dengarkan di Pro 2 RI Bener Lampung.

0: S. Tiga lagu itu teman Pro 2 tentunya bisa kamu dengarkan di Santai Siang barengan sama Angga, atau kamu kalau punya lagu lain boleh banget teman Pro 2 ya, kamu request aja, nanti bakal Angga puterin teman Pro 2 ya, tentunya di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Halo teman Pro 2, gue gak tahu ya secepat apa kalian mengetik ya, tapi ini tiba-tiba udah ada beberapa yang request aja, cepet banget gerakannya ya. Oke deh, bakal Angga bacain ya. Ada dari 081399 scan-scan. Angga mau lagunya Nadine Amizah yang reservasi untuk dua. Oke, reservasi untuk dua. Siap, nanti Angga puterin ya. Nextnya dari 081586 scan-scan. Enggak, mau denger lagunya Tulus dong yang Bumerang. Kemarin kayaknya Tulus gak ngebawain Bumerang di Lampung. Oke, siap. Kemarin emang Tulus bawain lagu apa aja ya? Enggak, kebetulan gak nonton nih kemarin. Wah, pasti seru banget ya. Boleh dong share-share pengalaman kamu kemarin nonton konser Tulus barengan sama Angga, dan juga request lagu kamu barengan sama Angga, tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagunya Nadine Amizah, reservasi untuk dua di Pro 2 Air Bandar Lampung.

0: 0892-4638 dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya gitu, tapi...
1: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: yo. Es anget, es anget, esnya yang anget kak, dibeli, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Inten II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Inten selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Inten II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

lama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Pro 2, 92,5 Pro 2.

0: informasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

0: qa'imah.
1: Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: This is Santai Siang.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua anak di Bantu Lampung.

0: just wanna dive.
1: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
2: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
3: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
4: Jujur pada diri sendiri.
1: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
5: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak, mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gue mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia. Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: teman 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa, teman Projo di santai siang ya. Gimana kabar siang hari kamu? Semoga baik-baik aja teman Projo. Spesial banget nih ya, siang hari ini Angga gak sendiri. Kemarin Angga juga gak sendiri sih, hari ini juga gak sendiri teman Projo ya. Hari ini Angga udah kedatangan teman-teman dari teman main. Lucu banget tadi lagunya baru Angga puterin, teman main dari Hi-Fi teman Projo. Dan ini ada sebuah komunitas yang berhubungan sama main-main gitu, seru banget. Udah datang nih ya teman-teman kita ya. Saya hai dulu boleh teman-teman.
1: Halo semuanya.
0: Oke, bentar. Santai. Lo santai ya kan. Boleh saya hai lagi si Mbak yang di ujung.
1: Halo semuanya.
0: Halo, boleh dekatan lagi ke mic, boleh kali bawa pulang aja mic-nya. Boleh. Itu mikrofon pelunas utang enggak betulan, enggak jing bercanda. Ya. Kenalan dulu dong, di sini ada Malik, terus ada Vika ya?
1: Iya benar sekali kakak.
0: Terus ada Zahra.
1: Betul.
0: Oke, Malik, Vika, Zahra sebagai apa di ruang main nih?
2: Siapa dulu nih?
0: Boleh siapa ya? Boleh dari Zahra dulu nggak apa-apa?
1: Boleh. Kak Malik dulu nggak sih? Karena boleh.
2: Oke, kalau gitu perkenalkan sahabat Pro 2 BDL, nama saya Malik, saya sebagai Pak Lurah di sini. Kalau jadi kita tuh pakai gimmick-gimmickan nih kayak memang menelan kampung gitu. Nah di sini tuh saya sebagai Pak Lurah itu pimpinan yang memang bertanggung jawab atas semua kegiatan ruang main begitu.
0: Oke, koornya lah ya.
2: Yeps.
0: Oke, di sebelahnya ada Zahra. Zahra sebagai apa Zahra?
1: Sebenarnya kalau aku sih wak geng aja ya.
0: Oke, kalau wak
1: deh.
0: Kalau wak geng itu berarti setara dengan sekretaris atau gimana?
1: Bukan.
2: Gini. Kalau
0: koornya.
2: Jadi gini, kalau di ruang main itu kan ada banyak super mainan ya. Nah, kadang kami itu butuh orang-orang yang menghandle games.
0: Oke.
2: Gitu. Nah, wak geng ini kan kalau istilah waktu kecil itu kan kayak mana nih wak gengnya? Kalau mau main ya kan pasti ada wak geng yang ngatur kan.
0: Enggak jangan sih, ini gue setara semuanya.
2: Wih, boleh. Biasanya ada tuh di kamu-kamu.
0: Enggak, gue setara ini, semuanya.
2: Ini kayak misalnya mau masuk, oh yaudah ini masuk. Terus okay. Gue, ini anak bawang aja nih kayak gitu-gitu kan. Okay. Nah itu kan biasanya gitu. Okay. Jadi kita ngambil pakai istilah itu. Okay. Nah wak geng inilah.
0: Koordinator lapangannya ya?
2: Iya, ya, game lah. Korlap game lah ya.
0: Okay. Gitu. Kalau kita struktur organisasi teman Pro 2 ya. Wak geng itu strukturnya adalah sebagai koordinator lapangan. Kalau Pak Lurah tadi adalah koordinator keseluruhannya gitu.
1: Iya, yes.
0: Terus di sebelahnya ada si Vika, bendahara ya?
1: Benar sekali. Jadi di sini, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku sebagai bendahara atau sebagai kalau panggilannya itu adalah empok ya, empok Vika gitu. Jadi di mana segala administrasi, pengadaan barang, bendahara yang ada di komunitas ruang main ini, aku gitu yang mengadakan, menginventariskan juga dan memikirkan juga ini mau permainan apa nih selanjutnya gitu, pengadaan barang yang akan kita lakukan gitu. Jadi di sini aku sebagai bendahara, jadi kayak sering nih bicara sama Bang Malik, Bang kayaknya selanjutnya kita harus kayak gini nih Pak Lurah, kita harus kayak gini, wak geng harusnya kayak gini gitu. Jadi pengadaan barang atau bendahara duit lah ya, megang duit empok-empok gitu kan, kayak nagih arisan gitu kan. Nah jadi itu di situ tugas aku sebagai bendahara di ruang main gitu kakak.
0: Oke, tapi sebelum kayak jauh nih ya dengan strukturnya ini yang bisa kita bilang lokal banget ya Lik ya.
2: Iya betul.
0: Kita mau nanya dulu ruang main ini apa?
2: Oke, jadi untuk ruang main itu sendiri sebenarnya pernah kan kita dulu main-main permainan kita waktu kecil, dan ketika kita dewasa kita yang memang sibuk kerja, entah masalah hidup, masalah kerjaan, masalah percintaan, semuanya yang membuat hal kita menyebalkan itu, terkadang kita merindukan sesuatu hal yang esensial, yaitu kebahagiaan kita waktu kita kecil. Dulu kalau misalnya kita main itu kayaknya gak usah mikir-mikir apa-apa deh, gak usah yang dipikir-pikirin, yaudah kita main seru-seruan dah seperti itu. Nah kita waktu dewasa ini benar-benar sebenarnya banyak yang kangen akan hal itu. Cuman kan kalau main sendirian kayak kayak apa ya, kayak masa kecil kurang bahagia atau apa kayak gitu kan. Tapi kalau kita mainnya bareng-bareng, nah stereotype yang kayak gitu tuh pasti bisa hilang. Nah itulah yang ngebuat kenapa ruang main ingin menyebarkan kebahagiaan-kebahagiaan kepada orang banyak, bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga masalah-masalah hidup mereka itu seenggaknya sementara itu terlupakan dengan kenangan-kenangan masa kecil, bukannya terjebak dengan masa lalu yang kayak gamon dan sebagainya ya. Ini lebih ke memuaskan
1: ngobatin inner chill gitu.
2: Nah, bener betul banget. Kayak gitu sih. Ya. Lebih ke situ. Jadi ruang main itu komunitas yang bergerak di permainan-permainan tradisional yang itu ngangkat permainan-permainan zaman dulu supaya Gen Z, Gen Alpha
1: Gen
2: itu kenalnya.
1: Iya,
2: Gen Millennial, Gen Boomer tuh. Ya, pada tahu lagi lah gitu.
0: Oke, apakah ini adaptasi dari komunitas yang sudah ada atau ini emang pure dari idenya lo sendiri gitu akhirnya nggak buat ruang main? Karena kalau kita ngomongin soal ruang main ya, kalau kita ngeliat di beberapa kota besar kan emang udah ada ya kayak
2: komunitas bermain
0: yang emang fokusnya untuk mengedukasi masyarakat biar oh ini lo

0: itu gue DM lagi, kalau misalnya memang diperbolehkan, gue bakal ngelanjutin dengan legasinya mereka gitu kan. Cuman memang tidak ada respon, bukan berarti mereka sombong, tapi mungkin DM gue tuh masih dimasuk di permintaan ya, yang, dan itu banyak banget gue yakin sih. Terus sempat mereka tuh buka kayak cabang gitu regional, tapi gue udah submit, cuman belum ada respon apapun sampai sekarang. Jadi simpelnya gini, kalau nunggu kelamaan, terus kalau nggak ada ya udah buat aja kayak gitu. Dan ternyata ketika gue buat, antusias dari warga-warga di Lampung, terutama di kota Bandar Lampung ya, karena kita domisili di sini, luar biasa. Itu FYP dari sampai pokoknya Twitch, Instagram, TikTok, itu FYP parah.
1: Iya, ramai banget gitu pokoknya.
2: Iya, gitu. Aku tahu dari itu juga sih kenapa
0: jadi wagen.
3: Iya kan? Oke. Okay.
0: Inspirasinya dari sana lah, okay. Dari komunitas bermain kok.
3: Yes. Kita melangkah lebih jauh dulu ya, ke Zara dulu tadi. Zara sempat mention taunya dari sosial media nih. Betul. Ya kan. Apakah itu salah satu motivasi lo untuk join dari Ruang Main sendiri, atau sebenarnya lo emang merindukan nih masa kanak-kanak, akhirnya nyari aktivitas, kebetulan Ruang Main ada dan akhirnya lo join, atau gimana ceritanya?
2: Sebenarnya awalnya pengen main aja ya, kayak seru nih kayaknya, karena kan batch 1 itu belum pernah ikut kan. Terus kapan lagi nih, selalu mantengin kayak follow akun Ruang Main, kapan ada lagi. Ternyata ada bukaan jadi wak geng nih, boleh deh kayaknya, biar tambah temen juga ya kan. Akhirnya join deh, ternyata bisa kenal Pong Malik sama Pok Vika sama yang lainnya juga.
1: Iya bener-bener.
3: Oke, okay, tapi ketika lo join Zar, lo pernah pernah berpikir gak bakal jadi sebuah koordinatornya, atau jadi seorang yang memegang jabatan gitu?
2: Sebenarnya waktu awalnya itu gue udah dikasih tahu sih, kayak kita coba dulu deh untuk batch kedua ini, mau dilihat gitu kan. Oh ternyata bisa nih ya, dan enjoy juga ngejalaninnya ya kan. Jadi akhirnya gue mutusin kayak ikut ini, terus Bang Malik sama yang lainnya juga welcome, accept gitu sama gue kan. Jadi gue pikir it's okay lah ya.
1: Okay. Gabung gitu
2: ya. Gabung ya. Apalagi karena ngisi waktu luang gitu.
3: Ya, yes, karena masih kepegang juga gitu.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya, betul. Okay.
3: Kita ke Vika nih sebagai bendaharanya. Kalau kita ngomongin soal permainan tradisional ya, ada beberapa item yang emang tidak murah kan biasanya kan. Karena ada beberapa item yang emang harus dibeli gitu. Nah, itu gimana solusinya, Vika? Apakah Ruang Main sendiri menggunakan sistem pembayaran gitu, pakai tarif kalau mau main, atau gimana sih sebenarnya sebagai bendahara sendiri?
1: Okay, jadi teman-teman sekalian, kalau ingin masuk ke Ruang Main atau ikut gabung ya, game bermain itu sebenarnya gratis kak dari kami, gitu, nggak tidak memungut biaya gitu. Tapi memang untuk pengadaan barang itu sendiri memang dari iuran dari tim kita, kayak ada tim ruang main itu kayak iuran gitu, kayak nggak apa-apa guys, kita awal-awal iuran dulu. Nah di dalam Ruang Main itu, di situ kan ada beberapa batch, kayak batch yang special batch ya, special edition itu, saya sebagai empok itu jualan kak, untuk mengembalikan uang dari tim Ruang Main itu. Jadi untuk pengadaan barang itu dari kami dulu, dan ada satu batch yang kami coba untuk ada uang yang ini, uang seikhlasnya, dan itu antusiasnya luar biasa banget. Bahkan dari di situ kayak kak ini ada ini ya, ada ini, dan disitulah kayak kerasa ternyata Ruang Main ini berkesan buat kita semuanya kayak gitu kak. Jadi untuk dari pengadaan barang ini sendiri, pengadaan barang ini yang pertama dari tim kita dulu, setelah dari kita, terus untuk ngolah dari uang itu dari jualan, atau jualannya itu kayak jualan mainan anak-anak, jualan jajan zaman dahulu jadul gitu kak, kayak rambut nenek gitu dan sebagainya. Kemudian uang tersebut nanti akan dikembalikan kepada tim-tim itu untuk pengadaan barang lagi, seperti itu kak.
3: Oke, Lik, kita bisa bilang komunitas Ruang Main adalah komunitas yang baru banget ya kan, belum setahun kan, setahu gue
0: 2 bulan aja belum.
3: Gimana? yang jadi perhatian gue ya, karena sebenarnya ide ini pernah kepikiran juga di gue gitu.
0: Oke. Okay.
3: Tapi gue penasarannya adalah gimana caranya lo ngebangun sebuah komunitas gitu. Karena bagi orang awam kan kita nggak tahu ya caranya ngebangun komunitas gimana. Apakah komunitas itu harus berbadan hukum, atau komunitas itu harus diberikan izin dulu, atau gimana sih sebenarnya? Atau sebenarnya komunitas yang dimaksud, yang penting kumpul aja dulu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau untuk gimana caranya buat komunitas ya sebenarnya, ya mungkin lo juga udah tau lah ya, gue juga udah punya komunitas selain ini
3: kan. Iya, makanya
0: gitu kan.
3: Itu gue, yang jadi perhatian gue adalah itu.
0: Iya, jadi

0: simpel sebenarnya ya. Kita punya pengalaman dalam jam terbang, terus kita punya mental. Ya kalau nggak ada, buat. Simpel sebenarnya, kalau di mau simpel kan seperti itu. Walaupun kerangka untuk pembentukan itu banyak hal ya. Dan itu kan memang kita punya harus punya skill management ya kan, untuk bisa narik semuanya itu kira-kira komunitas ini bisa berjalan atau enggak. Tapi kalau perihal tentang apakah harus berizin, harus harus ada legalitas, sebenarnya harus. Tapi gini, kita lihat dulu apakah di waktu tertentu kita itu harus memiliki legal atau tidak, ranahnya seperti apa. Karena komunitas itu bukan berarti mereka yang apa-apa harus legal. Karena kalau misalnya dia makin besar, bentuknya itu udah lebih serius, maka dia harus dilegalitaskan. Apalagi dia yang sudah berdampak besar, itu harus banget ada perizinan dan perlegalan. Tapi ketika dia skalanya masih kecil, itu gak masalah kok. Toh kita masih ada menjaga, ada koridor-koridor yang sifatnya masih kondusif untuk bisa kita tangani, kayak gitu. Jadi simpelnya gitu sih sebenarnya. Kalau nggak ada, ya udah buat. Karena ketika lu punya suatu hal yang tulus untuk kebermanfaatan orang banyak, menurut gua itu nggak usah mikir panjang. Karena ada magnet ataupun energi yang itu bakal narik sendiri sih sebenarnya. Dan okay, itu yang gua rasain ketika gua membangun komunitas rumah ini. Fun fact-nya, komunitas Ramain itu isinya gue bukan orang-orang yang udah lama kenal. Gue sama Vika itu baru kenal 2 bulan. Gue sama Jahra baru kenal pas gue buat Ramain. Terus ada namanya Pak Babin, Okja, gue juga baru kenal sekitar, gue udah kenal lama, cuman bener-bener deket banget tuh baru cuman 6 bulanan. Sama Nadira baru kenal, Bu Rete itu baru kenal cuman sebulan. Terus ada lagi Amar. Ayu, ada Amar, itu masih baru juga, Wak Geng juga. Terus ada Jua, kalau Jua udah lama kenal cuman gak terlalu ini banget gitu, belum deket banget. Nah deket-deketnya malah di ruang main. Jadi memang fun fact-nya tuh bener-bener gue ngambil orang-orang yang gue bener-bener belum kenal dan stranger banget gitu. Dan gue pengen ada perluasan koneksi ataupun relasi lagi gitu loh di sini. Dan ternyata itu terbangun. Dan memang ternyata walaupun mereka ini baru kenal, kita punya energi yang sama. Yang tadi yang gue percaya adalah ketika lu mau membangun komunitas, lu harus punya magnet yang tertentu yang sudah lu tetapkan dari awal. Karena magnet itu yang bakal narik energi, magnet dari energi itu yang bakal narik untuk apa komunitas ini berdiri. Begitu.
1: Oke, menarik sekali ya. Tapi bisa kita bilang Ruang Main adalah salah satu komunitas yang emang hadir di Kota Bandar Lampung untuk menjadi wadah ya, yeah, bagi masyarakatnya untuk bisa lebih berkembang dan juga lebih aktif lagi gitu ya. Tapi teman-teman nih yang mau join Ruang Main, gimana caranya atau gimana sih sistemnya Ruang Main sendiri untuk acara? Apakah ini intimate untuk orang-orang yang ada di Ruang Main sendiri atau sebenarnya boleh aja nih kita masuk-masuk aja atau gimana?
0: Gampang banget, sumpah. Banyak ya. Ini pertanyaan yang paling template ya di sepanjang komentar dan DM-nya IG Ruang Main
2: yang TikTok ya. Enggak tahu caranya.
0: Ya, gimana kah kalau aku introvert gitu-gitu kan.
2: Nah, harus ngisi formulir kah?
0: Iya. Simple. Tahu batch-nya kapan, tanggal berapa, kan ada informasinya di Instagram ataupun TikTok. Datang aja. Absen main.
2: Betul. Ketemu sudah sama Mbak Vika dulu.
0: Vika dulu. Administrasi dulu. Sesimpel itu ya kan. Kita enggak ribet-ribet kayak gimana-gimana. Cuman kalau kita ada special edition, itu biasanya ada permintaan-permintaan tertentu. Karena biasanya special edition tuh kita bentuknya kolaborasi ataupun memang event dari kita sendiri. Yang itu nanti ada kesepakatan. Contoh nih, yang paling dekat nih ada event ngebolang. Nah, event ngebolang itu ya kita bakal ber-HTM nanti karena ada tempat yang harus kita bayar. Betul. Konsumsi yang harus kita kasih gitu. Jadi ada beberapa hal yang ada include-nya gitu dan itu salah satunya karena itu diperlukan untuk special edition kali ini. Kayak special edition sebelumnya itu kolaborasi antar komunitas dan itu enggak perlu pakai pungutan biaya, ya udah gratis. Bener. Kayak gitu. Jadi itu nanti menentukan aja sih sebenarnya. Jadi di Ruang Main itu ada dua hal ya. Pertama badge. Badge itu cuma seru-seruan aja. Lu datang aja ke Ruang Main, ya udah tinggal main gitu. Jadi enggak perlu ribet kayak gimana. Terus ada juga yang special edition. Special edition itu biasanya kita sebulan sekali dan itu sifatnya ada antara kolaborasi atau memang dari Ruang Main sendiri yang mengadakan event begitu.
1: Oke, jadi buat teman-teman nih ya yang mau join Ruang Main bisa cek sosial medianya di @ruangmainlampung ya berarti ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Lik, pertanyaannya, event ataupun batch-nya ini berapa lama sekali atau enggak ada tanggal pasti? Ditunggu aja di informasi Instagram atau gimana?
0: Oke, okay, kalau itu sih sebenarnya kita tuh emang rencananya tuh 2 minggu sekali untuk batch ya.
2: Iya, yeah,
0: betul. 2 minggu sekali untuk batch, tapi kalau untuk special edition memang kita usahakan sebulan sekali itu ada.
1: Oke, okay. Ada kuota tersendiri nggak untuk tiap batch-nya? Misal, kalau kuota untuk batch pertama sudah terpenuhi, berarti nggak bisa daftar lagi atau gimana?
0: Aih, jasa aja mau 200 orang dulu
2: gitu. Mau masuk semua.
3: Bener banget.
1: Oke, okay. Itu jadi pertanyaan selanjutnya teman Pro 2, tapi nanti bakal nggak tanyain ya. Karena akhirnya kan kita pasti penasaran nih kalau tidak ada penyaringan gimana seleksinya okay. Dan segala macamnya. Tapi nanti teman Pro 2 ya kita bakal ngobrol lagi tentunya cuma di Santai Siang.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Baby, I'm just trying to play cool.

0: say no.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung. Teman terbaik kamu masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan tentunya ini masih barengan sama teman-teman dari Ruang Main teman Pro 2 ya. Wow, gue dapat insight banyak banget hari ini teman Pro 2 tentang Ruang Main. Ternyata kita sebagai remaja jompo nih ya, emang butuh nih waktu sebentar untuk bermain bersama gitu. Nah, Ruang Main sendiri, event terdekat apa nih?
1: Boleh tuh Mpok, kasih tau Mpok.
2: Iya, benar. Event terdekat kita adalah ngebolang nih kakak-kakak sekalian. Jadi nanti kita ngebolang ya warga-warga Ruang Main. Jadi stay tune aja IG Ruang Main, TikTok Ruang Main. Jadi ngebolang itu apa? Kita itu kayak ngebolang masa kecil gitu loh kak, jalan-jalan, terus kita cari kayak harta karun kayak gitu. Jadi seru deh pokoknya, dan di tempat yang benar-benar kita kayak udah lama banget kita nggak refresh ke alam gitu. Jadi ini langsung terjun ke alam kayak gitu. Yeah.
0: Oke, okay. Cuman segitu dulu informasi yang bisa diberikan.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Lebih kayak ini sih tambahannya tuh dikit ya, dikitnya itu pernah nggak kalau dulu itu kan ngebolang itu ke kali, ya kan. Terus kadang suka ngambilin minta ya, minta mangga orang, ya kan, ngambil jambu orang, ya kayak gitu kan.
2: Walaupun mintanya gak ada orangnya gitu ya.
1: Gitu.
3: Minta
1: nah,
3: oke, okay,
1: ya kan. Nah, ngebolang sampai ke kali. Nah, itu kita mau menuhin inner child itu lagi gitu loh. Jadi ya, ngebolang ini eventnya seperti itu. Tapi mereka harus menyelesaikan beberapa misi untuk mendapatkan harta karun.
2: Benar.
1: Harta karunnya apa? Rahasia.
2: Rahasia. Jadi nanti tuh misinya tuh seru tau gak? Serunya tuh kenapa? Nanti akan ada dibagi tim. Setelah dibagi tim, dia itu akan diberikan suluh. Suluh itu suluh perjalanan. Jadi selama suluh perjalanan itu dia akan menemukan sebuah harta karun. Harta karunnya itu entah berupa misi lagi atau harta karun berupa untuk tim mereka gitu. Jadi kenapa kok di batch selanjutnya dinamakan ngebolang dan kembali ke alam ini? Jadi dia itu dan ada HTM-nya. Jadi nanti HTM itu kembali ke mereka, itu harta karun yang untuk mereka juga gitu kak.
3: Dari warga untuk warga pokoknya.
0: Memang kayak ini kayak kampanye.
2: Iya, aduh, nggak gitu ya?
3: Enggak ya, beda ya.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rojaku, nggak dong? Tapi untuk ngebolang sendiri nih, event terdekat berarti udah ada tanggalnya atau belum ada atau belum lagi spill atau gimana?
1: Kayaknya spill aja sih nggak apa-apa.
2: Boleh.
1: Soalnya tanggal 17 ya mepet.
2: Spill aja.
1: Cuman antara di dua tanggal.
2: Benar.
1: Masih kami.
0: Oke. Okay. Apakah ini akan terbuka untuk umum buat teman-teman yang pingin join atau ada ketentuannya kayak cuman anggota tetap doang atau gimana?
1: Umum. Umum tapi terbatas.
0: Oke, okay, umum ya, tapi terbatas. Ada registrasi ya berarti ya.
2: Benar.
0: Oke, okay, ada HTM-nya juga gitu. Nanti gue ikutan deh, boleh ya?
2: Harus dong.
0: Jadi
2: harus.
0: Beban, jadi bebannya Ruang Main. Tapi cuman itu dulu informasi yang bisa diberikan berarti ya. Untuk informasi betul. Lengkapnya akan di-up di sosial medianya di @ruangmainlampung berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini nih tanggapan teman-teman terhadap Ruang Main sendiri gimana nih? Respon masyarakat sendiri.
3: Boleh. Itu sangat amat luar biasa ya teman-teman, karena aku kan terjun langsung tuh waktu pertama kali batch kedua ya. Itu menghandlenya juga kan kebetulan aku ada yang namanya Amar kan, dia wagging juga tuh. Jadi kita coba untuk ngehandle bola kasti, di mana itu rame ya kan, ada yang bocil-bocil pun ikut, ada yang mak-mak pun ikut kayak ayo. Tapi gimana caranya kita untuk kayak oh oke, dibagi dulu deh untuk yang main kasti, ada yang mau main gerobak sodor atau karet lain sebagainya gitu kan. Dan mereka itu mau gitu loh, ayo kak, dan mereka juga kayak kakak mau kayak mana, jadi kita ngasih tahu mereka langsung terima gitu loh, jadi enak banget ngaturnya.
0: Oke. Tapi mekanismenya nih, kalau biasanya Ruang Main ngadain suatu acara nih, apakah di malam hari, di siang hari, di sore hari, atau gimana sebenarnya?
2: Jadi untuk mekanismenya di Ruang Main itu sendiri ya kak ya, kita kan biasanya mulai tuh kita buat di Di IG itu udah diinformasikan di announcement. Jadi di mana? Oh, jam segini ya kita mulai, jam segini ya kita main. Jadi biasanya dari sore itu, Kak. Nah, kan biasanya kalau sore itu disuruh pulang ya kalau kita kecil itu ya. Kalau sore itu kayak pulang-pulang maghrib gitu. Jadi kita maghrib juga udah berhenti. Biasanya sore itu kita permainannya tuh yang simpel-simpel dulu. Contoh kayak permainan lompat tak karet, permainan apa sih yang itu ular-ular bang. Tahu kan ya, Kak ya?
3: Monopoli juga.
2: Monopoli. Yang kayak
0: semoga
2: gitu.
0: Saya tahu ya. Oke.
2: Terus kalau
3: makanya
2: bener itu sampai malam, Kak. Bahkan ada beberapa batch kemarin kita itu malam itu kita karaokean. Jadi karaokean sama lagu-lagu yang nostalgia gitu. Jadi kita refreshnya karaokean. Bahkan sampai malamnya itu kadang sampai jam 10:30 malam gitu.
0: Oke, berarti ruang main sendiri terbuka ya di waktunya ya berarti ya.
2: Benar. Jadi kalau misal-misal Kak aku enggak bisa datang dari sore nih, ya udah Kak enggak apa-apa datang abis maghrib aja. Atau Kak aduh abis maghrib aku enggak bisa main, ya udah enggak apa-apa datang dari sore aja, karena permainannya tuh selalu reshuffle, selalu ganti-ganti dan kita selalu bareng-bareng gitu Kak untuk permainannya gitu. Jadi untuk menghandle sendiri itu ada di wagengnya. Jadi wagengnya itu nasi, oh kamu masuk tim ini, kamu masuk tim ini. Nah, itulah fungsi dari wageng itu ya enggak Kak Zara?
3: Iya, betul banget. Kayak kamu mau main ini enggak? Atau kamu yang main yang ini enggak. Jadi tinggal mereka bisa milih. Terus juga kita enak ngarahinnya. Jadi ke handle semua kan. Ada yang mau main karet, ada juga yang mau main ular-uleran gitu kan. Ada juga yang main apa, yang kita tepuk-tepuk itu.
2: Pak polisi, polisi. Tahu gak sih kakaknya?
0: Semoga saya tahu ya. Saya berusaha nih mengingat.
1: Masa gak tahu sih enggak yang Pak polisi numpang tanya atas nama.
2: Sebentar.
0: Itu seru banget. Kalau kita mau koreksi akademis saya kayaknya salah ya. Jadi off air aja ya kita ngomongin ya. Saya tahu apa enggak ya game-gamesnya gitu ya. Tapi sebagai bisa kita bilang lo founder bukan sih, bukan berarti. Lo apa mau dibilangnya?
1: Sebenarnya
0: owner atau apa nih?
1: Owner mau bisnis. Ya. Enggak, sebenarnya ya founder sih jatuhnya. Cuman kali ini sebenarnya karena dia awal banget itu yang memang benar-benar jadi tukar pikiran gue tuh benar-benar awal banget ya. Itu ada Okja namanya, Okja, terus ada Nadira sama Pika. Gitu. Jadi memang gue ngerasa sih sebenarnya gue enggak pengen ya kalau gue founder sendirian lagi.
0: Oke, penasehat gitu. Ya.
1: Iya, gue lebih kayak pengennya.
0: Founder dituakan.
1: Enggak gitu juga cuy, jangan ditutuain lah maksudnya. Founder kali ini gue pengennya keep ya berempat ini yang gue sebut jadi founder gitu.
0: Oke, oke, oke.
1: Empat pilar lah gue sebutnya.
0: Oke. Gitu sih. Oke, empat pilar kenegaraan ya. Jangan dilanjutin nanti bahaya. Tapi pertanyaannya adalah tadi kan yang kita bahas respon positif semua nih. Okay. Pernah enggak dapat respon negatif sendiri nih dari lingkungan sekitar? Misal kayak keganggu nih gara-gara kan bisa kita bilang rame ya kalau kita ngomongin soal kumpulan bocah-bocah tua ini. Benos. Kan gitu. Pernah enggak ada respon negatif?
1: Enggak ada sama sekali. Kenapa? Siapa sih yang nolak kebahagiaan masa kecil itu? Gak ada kan? Bahkan kalaupun bukan, memang ada yang gak suka atau apa, ya udah kita ajak aja main.
2: Bukan yang ini ya Kak, bukan komplain, tapi lebih ke Kak adain ini dong Kak, ayo main ini. Bukan bukan dia yang respon, mungkin respon negatif atau respon yang gak tepat itu kayak Kak kok gak ada game ini sih Kak, kok ini Kak, terus gini kayak Kak adain ini dong Kak, adain permainan ini dong. Bahkan justru kayak beberapa kayak Kak dulu tuh ada game ini apa ya Kak gitu. Jadi respon yang negatif atau respon yang enggak pas itu sebenarnya enggak ada, cuman dia butuh refresh lagi Kak, butuh permainan ini dong Kak, ini dong kayak gitu. Tapi kalau untuk respon negatif untuk sekitar selama kita bermain kayaknya alhamdulillah sejauh ini tidak ada gitu. Kalaupun ada mungkin bakalan kita evaluasi langsung gitu Kak gitu.
0: Oke, sejauh ini ada berapa bisa kita bilang pengurus anggota tetap kayak Zara dan juga Malik dan segalanya itu kita bilang apa? Pengurus ya?
1: Iya.
0: Ada jadi berapa pengurus? Tim. Ada berapa tim?
1: Oke, jadi kita itu ada tim inti sama tim wageng sebenarnya. Jadi kalau untuk tim inti itu isinya itu ada saya sebagai Pak Lur ya, Malik ya, terus ada namanya Okja itu sebagai Pak Babinnya. Pak Babin itu dia yang ngawasin tentang main permainan-permainan dan dia juga bakal jadi kayak berhubungan dengan sponsorship dan sebagainya. Terus juga ada Mpok Pika. Mpok Pika itu sebagai bendahara keuangan dan pengadaan barang ruang main. Terus juga ada Bu Rete. Bu Rete itu Nadira ya, dan dia itu sebagai konten kreator dari Ruang Main itu sendiri gitu. Terus ada lagi sebenarnya Mpok Uti itu dia sebagai yang desain grafis ataupun poster. Terus ada Umi sebenarnya itu yang dia ngewakgengin semuanya sebenarnya, cuman dibantu dengan tim-tim wakgeng yang direkrut. Nah, tim wakgeng itu ada Zahra, dia termasuk wakgeng juga. Terus ada Amar, ada Ayu, ada Kak Winda. Mm-mm. Terus ada siapa lagi? Udah. Jadi kurang lebih ada 10 orang gitu.
0: Oh, okay. Gitu. Berarti ada 10 orang yang sama-sama nge-handle komunitas ini ya.
2: Benar gitu banget.
0: Ya. Dan tentunya komunitasnya juga terus berkembang ke depannya ya.
1: Pasti.
0: Oke, okay. Harapan ke depannya apa, Lik?
1: Harapan ke depannya, gue pengen ngasih experience yang paling unik untuk warga Bandar Lampung, untuk warga Ruang Main. Karena gini, gue gak cuma pengen nebar kebahagiaan aja, tapi gue pengen mereka ikut andil dan ngebuat suatu hal yang spektakuler. Sebenarnya dari batch-batch ini tuh memang ngumpulin crowds untuk mereka nanti bisa ikut event besar, tapi gak cuma nonton, tapi mereka juga ikut andil gitu gak di event terbesar nanti, yang nanti lagi gue rencanain dan lagi gue konsepin besarnya. Mungkin sekitar hampir kurang lebih setahun lagi lah ya, untuk gue bener-bener pengen gue boom gitu. Dan itu yang bakal jadi memorable banget untuk warga Bandar Lampung dari Ruang Main.
0: Karena, festivalan gitu ya?
1: Iya, gue pengen buat kayak gitu. Karena gue ini kan memang orang event ya, jadi ada kemungkinan gue bakal buat itu, yang itu susah banget untuk dilupain. Tapi gue pengen nyentuh nostalgia kecil yang gak ada penolakan dari siapapun itu, mau dari kalangan apapun. Dan memang Ruang Main ini sebenarnya gue tuh agak resah dengan persirkelan ekosistem yang tidak sehat di Bandar Lampung menurut gue ya. Dari semua lini, gak cuma di salah satu, tapi kemungkinan tuh banyak banget. Dan gue pengen nyentuh lewat Ruang Main ini, dimana Ruang Main ini itu memiliki dampak yang sangat positif untuk para persirkel-sirkelan, entah itu di event permusikan, band, ataupun di pramuka, ataupun di taekwondo, apapun di motor, ataupun di hal apapun itu. Jadi semua lini itu bisa disatukan oleh Ruang Main gitu. Itu harapannya sih sebenarnya yang besar. Nanti yang event yang festivalan itulah yang ngebuat warga Lampung bakal terus nunggu event-event besarnya dari Ruang Main gitu. Gitu sih.
2: Iya, okay. Nih Kak. Jadi fun fact-nya ini sih Kak. Fun fact-nya itu ternyata audiensnya enggak cuma dari Bandar Lampung nih Kak. Jadi banyak banget audiensnya ini jauh-jauh, bahkan ada yang dari Pesawaran. Bahkan kemarin lihat di absen juga, audiensnya ada yang dari Jawa Tengah nih Kak. Jawa Tengah dia tuh mencoba experience gimana sih ke ruang bermain ini yang ada di Lampung kayak gitu. Jadi kemarin gimana Kak? Jelasin cerita. Waktu yang batch yang kita main kasti itu, kan itu rame banget itu yang dari Jawa Tengah.
3: Betul. Awalnya sih kayak dari Kalianda pun udah jauh ya. Dari Prengsewu ibaratnya. Terus mereka kaget. Yang effort banget gitu kan.
2: Mereka yang dari jauh-jauh aja PP gitu kan. Iya. Terus sampai ada yang absen dari Jawa Tengah.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Terus
2: berarti emang dampak ruang bermain ini tuh emang jauh banget gitu, banyak banget gitu, nggak hanya yang sekitar Bandar Lampung. Dan event yang akan dibuat ini nggak cuma untuk masyarakat Bandar Lampung, jadi untuk seluruh masyarakat yang ada di Lampung kayak gitu Kak.
3: Okay. Dan mereka balik lagi ya.
2: Iya lagi
0: paket. Wow, menarik ya teman Pro 2 ya. Angga penasaran juga nih tentang permainannya. Biasanya mainan apa aja sih yang dimainin di Ruang Main sendiri?
2: Jelasin Wak Geng ini
3: ya. Ada kasti. Pokoknya
0: kalau permain Wak Geng kan.
3: Ada kasti. Tetapi untuk awal-awal kayak masih bingung-bingung tuh. Yang datang kita monopoli, yang simpel-simpel dulu nih ya, monopoli atau kayak congklak kayak gitu-gitu kan. Kayak wayang-wayang gitu.
2: Iya, benar-benar.
3: Tahu kan Kak Angga?
0: Wayang-wayang. Iya. Aku tahu gitu. Jangan digituin dong. Jadi gue kan jadi kelihatan payahnya ya. Okay.
3: Terus ya kasti yang pasti ya, karena kan itu rame tuh, karet,
2: ular-ularan, terus main sodor, bentengan gitu, sama main obak gerobak sodor, gitu.
3: Sodor
2: sama taplak, tau gak taplak kan?
3: Iya,
2: engklek loh.
1: Tapi ada lucunya tau, kalau pas lagi kita main itu, warga tuh kebanyakan yang kayak mikirin gamenya, padahal itu hal yang nggak asik malah. Jadi ada jargon tidak tertulis sebenarnya enggak. Kalau misalnya di Ruang Main itu, permainan di Ruang Main itu aturannya itu adalah enggak boleh mikir, main aja. Karena kalau misalnya dipikirin udah jadi enggak seru lagi. Coba sih waktu kita kecil dulu, emang kita mikirin game ini kayak lompat karet itu harus kayak gimana aturannya yang kayak gini, yang memang benar-benar mikir banget ini salah ini kayaknya nggak segitunya deh. Ya udah kita datang terus main, ya udah main gitu, nggak mikirin lagi. Nah kemarin sempat kayak jangankan dari warganya ya, dari timnya aja sempat kayak mikirin
2: ini ujungnya gini,
1: malah mikirin keras, jadi udah nggak asik lagi tuh. Sampai
3: jadi kayak gini, rasanya kayak gini. Gitu.
1: Pas lagi main banyak tuh kan yang kayak ini aturannya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, terus ya udah langsung aja.
2: Jadi,
1: jangan mikir.
2: Jadi wah geng ini juga tuh sebagai kayak udah kak gini aja. Jadi kalau kita bermain gitu, gak usah dipikirin. Jadi kita main-main aja. Betul. Gitu.
0: Oke, berarti goalsnya adalah nggak buat happy para pemainnya ya.
2: Benar, ngobatin inner chill nih kak. Jadi audiensnya ini dari milenial, Gen Z, terus Gen X pun ada kemarin itu mau ikut kasti tapi aduh
3: perutnya nggak sanggup. Okay.
0: Lengkap. Oke, okay, menarik sekali. Tapi apakah ada misi sendiri untuk melestarikan peran-peran tradisional atau sebenarnya permainannya boleh apa aja gitu?
1: Sebenarnya kalau nih ya, kalau untuk ngomongin misi ya, gue tuh tersentuh kemarin gak waktu pas di batch pertama banget.
2: Iya, iya.
1: Jadi ada ibu-ibu yang bawa anaknya. Dan kenapa ibu itu ngebawa anaknya? Awalnya tuh tadinya ya, cuma untuk Gen Z sama milenial doang. Ternyata ibu itu ngebawa anaknya satu tuh, namanya Cikal tuh.
2: Mm-mm.
1: Nah si Cikal ini gue ngerasa dia tuh sebenarnya ya jadi simbol kebahagiaan intinya pada ruang main gitu.
2: Bener.
1: Karena kebahagiaan ruang main tuh letaknya ada di anak kecil sebenarnya, bukan di orang-orang dewasa. Kita itu apa ya, kembali lagi loh ke masa-masa kecil kita di situ. Untuk apa? Untuk kita bahagia gitu. Karena tempatnya bahagia itu ya di posisi kekanak-kanakan. Karena dewasa itu bukan tentang bahagia, tapi dewasa itu tentang bertumbuh gitu. Nah di sini gue langsung berpikir bahwa oh ternyata ibu ini cerita sama gue kalau ngajak, dia sengaja ngajak anaknya ini untuk datang ke ruang main supaya dia ini dikenalkan dengan permainan-permainan yang seru zaman dulu gitu, permainan-permainan tradisional. Dan tahu nggak, si Cikal ini itu kalau di rumah main HP terus. Main HP, main FF, mungkin Roblox dan sebagainya.
2: Kehilangan tempat bermain.
1: Betul.
2: Lah.
1: Tapi waktu pas main di ruang main, sumpah energinya luar biasa gitu.
0: Wow.
1: Banget gitu loh. Jadi gue ngerasa, wah, ya udah,
2: kita perlu nih.
1: Perlu. Hmm. Jadi di batch selanjutnya itu kita enggak ada batasan umur.
2: Siapapun,
1: gitu.
2: Ayo.
1: Iya. Jadi ada dari gen alpha, gen Z, gen milenial, gen boomers, itu ada.
2: Di situ letak serunya sih,
1: Kak. Beneran aja. Itu main bareng. Lu bayangin sih di si gen milenial yang udah punya anak, anaknya kan udah bisa lari-lari tuh ya. Itu bisa main bareng sama anaknya. Betapa bahagianya.
2: Betapa.
0: Oke.
2: Okay. Di situ letak serunya, Kak.
0: Seru.
2: Bener.
0: Makin enggak sabar nih sama aktivitas yang dilakukan ruang main. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa cek sosial media mereka berdulu teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Tapi sekarang kamu bukanya handphone kamu, kamu cek sosial media mereka. Ya udah, barengan sama Angga dan juga ruang main tentunya cuma di Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kopi, Red Bee. Seru banget, jadi pengen coba gua.
1: Eh, lu lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancu, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Kamu, RRI Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Senandung Senandika, teman Pro 2 dari official soundtracknya musikal Senjata Tuh Pelita dari Malik ya, teman Pro 2. Bukan Malik yang ini, Malik penyanyi, teman Pro 2 ya. Dan yeah, kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, barengan sama Angga dan juga barengan sama Ruang Main nih, teman Pro 2. Iya, oke, menarik. Nah, goalsnya Ruang Main sendiri apa nih, Malik?
1: Oke, okay, kalau untuk goalsnya Ruang Main tersendiri ya. Jadi selain tadi udah bahas ya tentang festival ya.
0: Tadi yang kita bahas.
1: Oh, udah kita bahas ya tentang festival
0: off air, ya.
1: Iya,
0: ya,
1: oke.
0: Okay, belum dibahas.
1: Oke, okay, gitu. Jadi untuk goalsnya Ruang Main tersendiri sebenarnya itu ada beberapa hal. Tadi udah kayak dia on air itu yang bahas festival tadi.
0: Oh, dia ngoreksi diri dia sendiri.
1: Udah. Cuman untuk goals yang lebih ini tuh gue sebenarnya sempat tersentuh banget ya. Itu udah juga ya.
0: belum. Ya? Lanjut aja enggak apa-apa. Lanjut aja, Pak. Jangan ngoreksi diri sendiri, Pak. Enggak apa-apa.
1: Oh iya. Jadi ada di waya di mana waktu di batch pertama banget itu yes, ada namanya Cikal itu. Dia itu
0: salah satu peserta ya.
1: Salah satu peserta. Itu Cikal tuh masih umur 10 tahunan dan dia itu diajak sama ibunya itu sendiri. Ibunya itu gen milenial. Nah, ternyata di sini yang tadinya itu gua fokusnya cuma untuk Gen Z sama Gen Milenial yang menurut gua mereka tuh butuh sesuatu hal yang kebahagiaan-kebahagiaan itu. Ternyata mereka ketika temu Cikal ini, nah itulah simbol kebahagiaan itu. Jadi di Ruang Main itu bahwa ada simbol kebahagiaan tersendiri yaitu adalah kekanak-kanakan. Nah, di sini pembahasannya kenapa gua bilang goals ya. Gua pengen gak cuman Gen Z atau Gen Milenial atau Gen Boomers yang tahu tentang permainan-permainan ini yang menyenangkan itu. Yang sebenarnya lu tuh gak butuh HP untuk lu bisa bahagia gitu. Lu bisa bermain dengan permainan-permainan yang itu offline, itu lu bisa sebahagia itu dan itu lebih sehat dan lebih positif daripada lu harus scroll TikTok atau main FF atau main yang Mobile Legends dan sebagainya. Nah, ibunya tuh ngomong sama gua, kenapa dia ngajak anaknya ini? Karena Cikal itu waktu itu sering banget main HP di rumah daripada lebih main di luar. Nah, ternyata ketika di batch pertama itu, Cikal itu benar-benar yang luar biasa, bahkan energinya enggak habis-habis sampai yang tua-tua yang jompo-jompo ini enggak bisa ngimbanginnya dia. Dan dia ternyata seasik itu dan sebahagia itu. Nah, gue tuh pengen gen-gen Alpha juga kenal sama permainan-permainan ini. Itu goals-nya seperti itu. Dan juga memang gue pengen warga Lampung ini, warga Ruang Main itu dapat experience yang sangat luar biasa yang gua siapin ya, mungkin kurang lebih 1 tahun lagi lah untuk ngasih festival yang sangat berkesan yang mereka nggak cuma datang atau nonton tapi mereka juga bisa ikut andil dan mereka juga bisa ikut ada di bagian itu kayak gitu. Seperti itulah ya kalau misal itu ranahnya.
0: Wow, menarik gitu. Teman Pro 2 ya kan. Kita tunggu aja nih gebrakan dari Ruang Main teman Pro 2 di sosial media mereka. Yes, stay tune. Oke. Kita ke Zara sendiri nih. Zara, harapan lo ke depannya untuk Ruang Main sendiri gimana?
2: Harapannya ya pasti biar tambah besar ya kan. Tambah relasi, orang-orang juga banyak yang tahu, enggak cuma di Bandar Lampung, luar Bandar Lampung juga gitu kan. Apalagi kan orang-orang kadang juga takut sendiri, jangan takut tuh. Banyak ketemu teman baru. Bisa hang out after Ruang Main kadang kan mereka itu. Terus juga yang pasti harapannya selalu bareng Kak Malik, Vika dan teman-teman yang lain ya, karena bersyukur banget ketemu mereka itu. Terus udah sih itu, yang penting tambah happy.
0: Oke, itu ya kata kuncinya teman Pro 2 ya. Tambah happy. Benul gitu ya.
2: Sekali.
0: Kita ke Vika nih sebagai bendahara yang megang uang ya. Pasti punya harapan yang besar dong kalau Vika sendiri ya, apalagi mengurusi keuangan nih.
2: Bener
0: ya. Harapan kedepannya apa nih Vika untuk Ruang Main sendiri?
3: Harapannya untuk warga Ruang Main untuk tetap main aja, ayo kita asik-asik aja, kita obati inner chill kita tetap bermain santai aja, seru-seruan aja, dan gak usah peduliin ini harus gini ya, ini harus gak, kita main aja, kita lupain masalah kita sesaat. Dan untuk kedepannya, untuk Ruang Main lebih ramai lagi aja, biar kita untuk persiapan event selanjutnya yang gede ini nanti, itu lebih seru aja. Bahkan boleh banget orang yang introvert nih ya, Kak ya.
0: Introvert. Kayak saya.
3: introvert ini ikut bareng gitu. Jadi gak harus tertutup yang ekstrovert aja, jadi introvert juga. Untuk harapannya ke depannya, semoga kita semua tetap sehat, tetap kuat untuk untuk ikut batch-batch dan special edition serta event yang terbesar ini gitu.
0: Oke, dan juga semoga aja nanti pesertanya Ruang Main nambah bertambah lagi.
3: Bener.
0: Gitu ya. Oke, oke. Ada yang ingin sampaikan lagi atau cukup teman-teman?
1: Ya mungkin ini aja ya, closing sedikit ya.
0: Boleh, closing statement ya, dari founder.
3: Iya, founder kita, Pak Lurah. Founder keren kita ini, Masya Allah.
2: Keren banget, ya Allah.
1: Ya, dewasa itu menyebalkan. Dewasa itu untuk kita bertumbuh, bukan tempat kita bahagia. Karena kebahagiaan itu hanya milik anak kecil. Maka untuk itu, kita harus balik lagi sesuai dengan jargonnya Ruang Main. Yaitu Ruang Main,
4: main lagi, cerita lagi.
1: Oke, terima kasih.
0: Bye-bye.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih ya udah dengerin Angga Labesa. Nanti bakal ditemani sama Liza, teman Pro 2, dan juga Nesya ya tentunya di English Corner. Kita belajar bahasa Inggris hari ini, teman Pro 2 ya. Yaudah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Sampai ketemu besok pagi, karena besok pagi ada Angga, teman Pro 2 ya. Seperti biasa nih ya, terakhir dari Angga, Last Division Express Only with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit, teman Pro 2. Sampai bertemu besok hari ya, teman Pro 2 ya, dengan berbagai informasi tentunya besok, cuma di Pro 2 RI Bandar Lampung. Sekali dua tetap di udara, and bye-bye semuanya.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 berdua era di mana lampu teman terbaik kamu.
1: Ya, teman-teman sore ceria ini kalian bakal ditemenin sama gue Nesya Angelingga
0: dan juga Liza, dan pasti kita bakalan siaran pakai bahasa Inggris ya.
1: Betul.
0: Karena kita di English Corner, jadi buat kalian yang mau dengerin siaran pakai bahasa Inggris kita, ataupun kalian mau belajar bahasa Inggris tentunya, jadi kemana-mana ya, tetap di
1: sore ceria.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: banget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis.
3: Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKMnya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: di Syaksopa.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: sama berdua masih barengan ya sama Liza dan juga Nesha. Ya, lo bahagia gak akhirnya bisa pakai bahasa Indonesia lagi?
1: Iya, bahagia banget, jujur. Karena tadi tuh gue kayak ke pressure gitu. Kayak, gue harus ngomong apa nih? Kata apa yang harusnya gue ungkapin.
0: Kata-kata hari ini. Tapi emang sih, kalau misalnya ngomong bahasa Inggris gitu ya, gue pun suka masih salah-salah. Jadi tenang aja, kita sama-sama belajar lah ya, yes. Gitu kan. Bahkan gak cuma dari bahasa Inggris aja gitu kita yang salah. Tapi ternyata kalau misalnya kalian suka pakai obat kumur, ada juga ya ternyata caranya yang benar gitu ya. Jadi gimana nih Nesha?
1: Jadi teman perdua, sebenarnya obat kumur yang sering banget kita pakai itu setelah menyikat gigi ya kan, biasanya itu bisa bikin mulut kita lebih segar dan bersih. Bener. Ya kan pastinya. Nah tapi kebiasaan berkumur setelah kita gosok gigi itu ya teman perdua, ternyata nggak selalu berarti makin sering makin baik gitu. Karena jenis produknya, terus juga bisa frekuensi pemakaiannya, dan juga bisa aja cara penggunaannya yang salah. Gitu.
0: Nah jadi kalau teman produk nih ya, jadi kalau yang kita baca nih, jadi obat kumur ini sebenarnya cuma pelengkap gitu ya dalam rutinitas menjaga kesehatan mulut gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita bahasa dilansir ya dari American Dental Association ya, yang diakses hari ini gitu ya, kalau ternyata obat kumur ini bisa membantu menjangkau area yang sulit dibersihkan dengan sikat gigi, tapi gak bisa menggantikan kebiasaan menyikat gigi dan membersihkan sela gigi.
1: Iya benar, harus tetap pakai sikat gitu ya, bukan cuma berkumur aja. Nah jadi ada beberapa kesalahan nih Liza, yang biasanya dilakukan sama teman pro dua mungkin ya di rumah. Yang pertama, terlalu sering berkumur setiap hari. Gitu. Jadi kebiasaan ini tuh bisa membuat seseorang tuh menganggap semua bakteri di mulut itu harus dibasmi. Padahal kan mulut itu juga punya komunitas mikroorganisme yang bisa berperan gitu ya dalam keseimbangan lingkungan mulut kita.
0: Gitu. Terus juga ada yang kedua, yaitu asal pilih tanpa membaca kandungan. Nah gitu nomor dua. Jadi dengan memilih obat kumur gitu ya cuma karena rasanya enak gitu ya, ataupun ternyata membuat napas kerasa segar gitu ya, padahal nomor dua, kandungan dalam produk itu mungkin bisa menentukan manfaat sekaligus efek yang mungkin bisa muncul gitu.
1: Betul. Dan yang terakhir nih ya teman produk, kesalahannya itu bisa mengira obat kumur ini bisa menggantikan sikat gigi yang tadi dibilang ya. Jadi kita tetap harus butuh sikat gitu. Betul. Untuk membersihkan sela-sela gigi
0: ya kan,
1: benar. Karena kan obat kumur tetap gak bisa ya menggantikan sikat gigi dan juga pembersihan sela-sela gigi.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Tapi ya kalau gue boleh ngasih pendapat nih ya. Jadi karena kan gue dulu pakai behel ya.
1: Okay.
0: Jadi kalau pakai behel kan suka susah banget ngebersihin sela-sela gigi. Nah kalau gue itu dibantu dengan flossing.
1: Jadi floss. Jadi lo untuk bersihin sela-selanya itu
0: pakai benar floss gitu loh. Jadi kalau gua caranya adalah gua pakai dental floss dulu, baru sikat gigi, baru bersihin lidah gue, baru pakai obat kumur.
1: Banyak, gitu. banyak stepnya ya.
0: Gitu. Jadi buat teman produknya mungkin ya,
1: masih melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi kita sebutkan ya, harapannya kalian udah gak melakukan kesalahan-kesalahan itu lagi. Jadi kalian harus memilih ya produk-produk yang bukan hanya rasanya enak tapi juga membersihkan.
0: Benar.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Sebenarnya kalau berdua era di barat lampu teman terbaik kamu, yes, nggak kerasa ya, nggak kerasa udah waktunya Liza dan juga
1: Nisha pamit dari pendengaran kamu dan terakhir dari kita Latifa share and express your willingness only with Produ Air Bandar Lampung teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur sekali di darat tetap di darah. And now
1: bye teman Produ Air.

dari Sabang.

5.2 Pro 2 dari Bampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama Ziva sampai jam 7 malam nanti. Kita bakal membahas soal music and movie. Only on Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman perdua, apa kabarnya nih? Sama barengan sama Ziva ya, teman perdua, di hari Kamis yang manis ini. Tentunya kita bakal ngebahas soal music and movie nih teman perdua. Dari music ya teman perdua, yang pertama ada Oasis yang bakal balik lagi lewat tour Oasis Live 27. Oke, langsung ke movie. Ada film animasi karya orang Indonesia nih, mengenai dongeng yang biasa kita dengar ya, Timun Mas. Dan terakhir teman perdua, dari movie ada trailer baru Hunger Games Sunrise on the Reaping. Dan kita semua bakal bahas ketiga topik tersebut di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Apa kabarnya nih teman perdua di hari Kamis ini? Ini kan masih sore-sore ya waktunya. Orang baru selesai kerja, baru selesai berkegiatan gitu. Buat kamu yang masih di jalan gitu kan, hati-hati teman perdua. Mungkin kalau misal sore-sore itu biasanya macet kan, itu kadang bikin overwhelm gitu teman perdua. Ziva sering sih ngerasain kayak gitu, kayak di jalan gitu kan lagi overwhelm, tiba-tiba kepikiran sesuatu yang unik-unik. Kadang tuh ide tuh muncul pas kita lagi gabut gitu teman perdua, lagi nungguin macet, lagi ini itu, tiba-tiba ide tuh muncul. Nah, walaupun overwhelm gitu teman perdua, Ziva sih lagi bukan karena macet ya, karena abis ujian nih Ziva overwhelmnya. Tapi walaupun overwhelm itu kan burn out abis ujian, Ziva nih punya sesuatu yang bisa ngerilis stres Ziva nih teman berdua. Ziva tuh biasanya kayak makan, karena makan tuh buat Ziva lebih tenang gitu teman berdua. Walaupun makan kayak jajan-jajan itu kayak dimsum atau kayak somay-somay gitu, itu harus tetap diimbangin sama olahraga ya teman berdua, karena itu adalah salah satu cara Ziva ngerilis stres. Walaupun sering kayak gitu, Ziva tuh harus tetap imbangin sama olahraga, karena apapun penyakit itu datang, itu kuncinya ngatasin itu lewat olahraga teman berdua gitu. Karena Ziva tuh baru aja kaget teman berdua pas kemarin ada cek kesehatan gratis, tahu-taunya Ziva itu asam uratnya tinggi nih. Iya beneran teman berdua, karena biasanya kan rentang dari wanita itu kalau nggak salah tuh maksimalnya 6,5 gitu. Ternyata pas Ziva cek itu 8,0, itu tinggi banget. Terus kayak Ziva tuh kaget, apa yang selama ini membuat Ziva sakit gitu ya kan? Apa kebanyakan makan yang jero-jeroan kah atau gimana nih teman-teman? Ternyata setelah Ziva tanya ke yang pengeceknya, itu tuh karena kebiasaan makan makanan yang mengandung purin, kayak contohnya kacang-kacangan gitu, tempe gitu, atau makan makanan jeroan kayak usus gitu-gitu teman perdua. Makanya itu harus tetap diimbangin sama olahraga dan jaga kesehatan kamu nih teman perdua. By the way teman perdua, di hari Kamis ini apa yang terjadi sama kamu? Apakah Kamis kamu baik atau buruk? Boleh ceritain ke Ziva ya teman perdua di WhatsApp kita di 08 11 7208 925, atau di Instagram kita di @sorcerperdua. Ziva tungguin kamu sampai jam 7 malam nanti ya.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Program 1 RRIB Lampung guna mendengarkan lantunan Asosial Quran, Azan Maghrib, dan lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRIB Lampung, teman terbaik kamu.
1: This is 92.5.
2: Gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Hefni Hermawan, dan saat ini kita dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Berlampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Berlampung, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

So that was coming from Timeless by The Weeknd feat Playboi Carti, teman pro 2 Timeless gitu kan judulnya. Kalau misal ngedenger lagu Timeless ini tuh kayak ngebakar energi Ziva gitu loh teman pro 2, kayak langsung pengen jadi sosok main karakter dari sebuah dunia gitu rasanya. Enggak ya, bercanda berlebihan sih itu. Cuman kalau misal kita ngebayangin sesuatu yang timeless itu apa sih yang terlintas di kepala teman produk? Kalau Ziva sih ada ya. Ini tuh salah satu band yang menurut Ziva itu gak bakal lekang oleh waktu. Bahkan sampai sekarang pun ini tuh bandnya tuh udah lama gitu kan ada, dari zaman nenek kakek kita gitu. Tapi sampai sekarang pun masih banyak anak-anak muda yang ngedengerin gitu kan. Dan walaupun udah lama gak comeback, ini tuh tetap aja lagunya itu tetap trending, booming-booming gitu loh teman pro 2. Yaps, pasti kalian semua udah tahu itu adalah Oasis teman pro 2. Yeay. Dan Ziva ada kabar gembira nih buat para fans Oasis, karena Oasis itu bakal balik lagi lewat tour Oasis Live 27. Yes, menyenangkan sekali ya teman berdua mendengar berita ini, karena seperti yang kita ketahui Oasis itu kan udah lama comeback karena peristiwa konflik ya antara kedua penyanyi tersebut. Cuman akhirnya nih Gallagher bersaudara itu alias Oasis akhirnya tuh ngeresmi mengkonfirmasi bahwa mereka bakal balik lagi nih mengguncang panggung lewat tur megah yang bertujuk Oasis Live 27. Nah buat kamu ya teman-teman yang udah ngedengerin lagu-lagunya Oasis, kayak contohnya Don't Look Back in Anger atau Wonderwall gitu, ini adalah berita yang bergembira karena itu bentar lagi tuh loh 2027 teman-teman. Jadi bisa nih teman-teman yang sekiranya pengen nonton, bisa ditabung-tabung sekarang lah, dari mulainya perlahan-lahan gitu kan, bisa biar bisa nonton nanti misal bareng-bareng gitu kan, bareng Ziva juga nontonnya, asik. Nah ini tuh perjalanannya sekaligus membuktiin bahwa mereka nih bakal dimulai dari Glasgow pada 21 Mei 2027. Nah gak cuma sampai gitu ya teman pro 2, Liam dan Noel ini bakal maraton keliling berbagai kota besar di Inggris, Irlandia, melintasi daratan Eropa hingga terbang menyeberangi Samudra Atlantik menuju Amerika Serikat. Oh ya, sayang banget ya teman berdua nggak ada Indonesia di sini. Padahal pengen banget gitu kan, coba di Lampung gitu di depan Ziva sekarang konser Oasis. Nggak kebayang gitu kan, kaget apa Ziva tiba-tiba ada Oasis di sini. Nah, teman berdua, beberapa kota keren yang sudah dipastikan masuk ke dalam jajaran destinasi tour mereka itu adalah Manchester, Munich, Barcelona, Amsterdam, Paris, Roma, Boston, dan Las Vegas. Dari banyaknya deretan kota yang bakal singgahin, ada satu kejutan nih yang bikin fans Oasis ini merinding. Oasis tuh bakal kembali menggelar konser di Knapwurst untuk 4 malam penuh pada September 2027. Nah venue ini buat yang para fans Oasis pasti tahu ya, super special di hatinya para pendengar. Nah buat kalian yang belum tahu, jadi Knapwurst ini jadi saksi bisu dua pertunjukan paling ikonik dan legendaris dalam sejarah perjalanan musik Oasis pada 1996. Kembalinya mereka ke Knapwurst ini dipastikan bakal jadi momen emosional dan sayang banget nih buat dilewatin. Kayak sayang banget gitu kan, ini bakal gong banget sih pastinya, karena band yang ditunggu-tunggu dari lama gitu kan bakal comeback nih teman pro 2. Siapa sih yang gak menonton Oasis gitu kan. Nah simbol sebenarnya nih, sinyal-sinyal kembalinya raksasa Britpop ini tuh udah mulai terendus sama warganet sejak awal September lalu. Oasis tuh sempat bikin teori konspirasi bertebaran di mana-mana ya, setelah mengunggah sejumlah video misterius berisi deretan angka gitu, diduga kuat sebagai koordinasi lokasi venue konser. Makin heboh setelah ada pertunjukan drone. Nah kode-kode megah itu pun sekarang terungkap sudah benar kalau Oasis bakal kembali dan tour 2027. Dan bakal menjadi salah satu hal yang mungkin paling gong ya di 2027. Ziva gak sabar banget nih sama berdua, walaupun mungkin cuma bakal nonton di HP atau di TV gitu kan. Tapi kayak semangatnya itu kan gong parah sih, bakal gong parah. Cuman
gimana ya teman Pro 2? Namanya itu kan di Eropa gitu ya, jauh banget tuh mau ke sana. Mungkin Ziva bakal mencoba menabung nih sedikit-sedikit, walaupun nggak tahu ini hilalnya kapan ya terkumpul buat nonton Oasis ini. Doakan saja ya teman Pro 2 bahwa Ziva bakal menyusul kita menonton Oasis ini. Amin.

0: ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: sama maknanya, Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi Manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Last Song Coming From Berharap Tak Berpisah by Maizura, yang jadi lagu terakhir dari Ziva pada malam hari ini, teman perdua. Makasih untuk teman perdua yang udah request, titip salam dan cerita-cerita bareng Ziva. Kata terakhir dari Ziva, Last Devotion Espresso, wellness only with perdua dari Belampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di darat tetap di udara. Ziva, signing out.

0: Sorry.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Editama.
2: Info Pro 2.
1: Madonna akan kembali membuka panggung MTV Video Music Awards 2026 di Peacock Theater, Los Angeles pada tanggal 27 September mendatang. Penampilan tersebut menjadi aksi musikal pertamanya di VMAS sejak 2003 ketika ia tampil bersama Britney Spears, Christina Aguilera, dan juga Missy Elliott. Madonna juga memperoleh nominasi terbanyak di VMAS di tahun ini, yaitu dengan 11 nominasi, termasuk nominasi utama Video of the Year untuk Confessions to the Film, Artist of the Year, serta Song of the Year, Bring Your Love, kolaborasinya barengan sama Sabrina Carpenter.
2: Info Pro 2.
1: Adele mencatatkan debut impresif di Billboard 200 lewat album penuh pertamanya Prima yang langsung menempati posisi number 4 pada chart edisi 19 September 2026.
2: Info Pro 2.
1: Selanjutnya ada film karya Kamila Andini, 4 musim pertiwi resmi terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang bergengsi Academy Awards atau Oscar 2027. Film produksi 4K Films ini dipilih oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno yang digelar pada hari Senin kemarin. Meski sudah resmi terpilih menjadi wakil Indonesia, perjalanan 4 musim pertiwi menuju Oscar masih panjang. Film ini nantinya harus melewati proses seleksi Academy sebelum bisa masuk shortlist dan melangkah lebih jauh menuju nominasi.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Editama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, Teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clap di Teman Pro 2 yang udah jeng rilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gua tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Ya
1: karena brengos aja kali. Bener. Ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega tarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang. Hmm. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indra Jaya aja kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa nih. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Enggak kurang enggak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.

0: Badomba itu.
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau.
0: Alright, teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta, ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempat soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu gak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa,
0: ya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya, oh kayaknya memang nggak punya pakemnya viralnya, okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang

0: Okay.
1: Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Abdul Abadi ya kan.
0: Iya,
1: benar. Maaf gitu loh kayak Delantis.

0: itu yang main bass Mas Vega.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang ngisi orkestranya Mas Erickson
1: Wijaya.
0: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bass, drum. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata Bunga Abadi akhirnya nggak sebahagia itu.
1: Oh, I see.
0: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
1: Ah.
0: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini. Salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
0: Jadilah janji bahagia.
1: Oke.
0: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
1: denger.
0: Biarin aja, jebakan aja. Jebakan aja.
1: Klik duit ya.
0: Ternyata ya. Ya toh.
1: Aduh.
0: Ya mewek. Nangis.
1: Oh, berarti dia sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
0: Lagu jawaban ya. Kayak,
1: jawaban ya.
0: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
1: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
0: masih dua insan
1: ya, yes, tentang dua insan
0: terpisah karena ajal.
1: Oke. Okay.
0: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
1: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
0: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
1: Oke.
0: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gua tangisin juga. Kayak gitu.
1: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
0: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
1: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
0: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
1: Okay.
0: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
1: Oke. Okay.
0: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
1: Betul.
0: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
1: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
0: Clickbait. Makanya clickbait, ada.
1: Kan?
0: Orang ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
1: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
0: enggak, emang gua karang aja.
1: Oh, emang
0: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
1: Oke.
0: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan emang gua, ya udah.
1: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
0: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
1: Oh, okay.
0: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
1: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
0: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak, hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
1: Oke, okay, ya.
0: Okay. Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
1: Oke.
0: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu gitu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
1: Oke. Okay.
0: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
1: Oh.
0: Ya bisa aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
1: Oh.
0: Itu makanya kayak cobalah gua coba kembangin narasi dari
1: hal sesimpel itu ya.
0: Sesimpel
1: apa itu yang kita lihat di sekitar kita.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyiptain lagu gampang.
1: Okay.
0: Karena nulis aja dulu.
1: Iya, benar. Nulis aja dulu
0: berarti ya. Susah yang garapnya. Karena setengah mati lumayan.
1: Karena setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya, yang judulnya sih lagu romantis nih.
0: Betul, lagu romantis.
1: Benar kan?
0: Si romantis.
1: Romantis gitu kan.
0: Tadi mau janji siswa.
1: Aduh, jangan dong.
0: Janji siswa. Udah gak siswa lagi.
1: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Okay. Ya udah, teman-teman perlu dua, jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan. Lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih ada tuh. Sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya gitarnya.
2: Nah, ya. Itu ya apa ya iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: gua jadi lagi denger apa ya? Oh, lagi denger ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James okay. Bond iya. 007.
1: 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Sound Garden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanning gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: Testa ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitar. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Berlibet aja udah.
1: Iya, benar.
2: Makanya udah hajar aja disikat aja.
1: Terus
2: pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar berlibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhir sih enak gue denger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
2: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget
1: bener.
2: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya

0: semuanya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang ya, memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
0: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
0: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
0: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
0: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
0: Liriknya sih maksudnya pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
0: Iya.
1: Di akhir
0: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
0: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
0: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lah dia jadi bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
0: itulah
1: bener.
0: Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget gitu.
1: Iya,
0: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Caseiro gitu. Kanda Darusman. Bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
0: Nanti di album ya.
1: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
0: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
0: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
0: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
0: Lebih teknik aja musiknya.
1: Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu ya. Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
0: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya dulu gue bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
0: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia
1: boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu

0: siapa sih?
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
1: Kita ya, teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak itu.
1: Kalau bertiga juga bitelan.
0: Ujung-ujungnya bitelan juga.
1: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget. Mungkin bukan kolaborasi, kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
0: Oke, okay, siapa
1: yang bikin semangat?

0: nggak ada artis mudanya. Udah pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya. Siapa tahu ya kan.
0: Gak
1: gitu.
0: Usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
0: Ya mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga yes. Udah kejawab kita ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. Ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album ya.
0: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Vega Andares. Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
0: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gua ini. Nggak kepatok, makanya nggak kepatok mau lagunya sedih mulu seneng mulu, enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak bunga badi janji bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah insani tadi, nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
0: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja. Berarti tentang kehidupan aja lah ya. Maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya segituan
1: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu loh.
1: Ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
0: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Besok lagi deh. Entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, tinggal. Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru banget.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya ya.
1: Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih. Maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada. Nah, kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih.
0: Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener.
0: Takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya? Bukannya gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahain.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Prodway FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dari Sabang

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin bareng aku Jizi Saragi
1: dan Rafika Azahra. Dan di malam ini kamu ditemenin sama kita ciwi-ciwi,
0: ya, yang imut, lucu, mengemaskan tapi serem.
1: Serem. Jadi buat teman Pro 2 yang punya cerita-cerita serem, langsung aja kirim ke kita,
0: karena kita akan nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night,
1: yang terlihat selalu

0: balik lagi sama kita berdua. Ada gue Rafika Azahra
1: dan Jessy Saragih, ciwi-ciwi yang tadi imut, gemas
0: dan menyeramkan.
1: Masih di sini ya bareng kita. Jadi gimana nih kabarnya Rafika setelah sudah lama tidak masuk ke ruangan siaran ini?
0: Wah, rasanya ya udah kangen banget buat nemenin teman berdua sih. Excited banget.
1: Kangen gak sih dengar suara Rafika di sini? Kalau aku sih kangen banget ya.
0: So sweet.
1: Kita harus apresiasi, kita harus merayakan kedatangan Rafika di tempat ini. Yay.
0: Aduh, ya benar-benar gitu ya. Ya jadi temu berdua malam ini di Scarynet kita berdua bakal apa nih? Ada segmen apa aja nih, Jessy?
1: Yang pertama kita akan mistis or mito.
0: Yes. Dan yang kedua ada UGD, unit gaib darurat.
1: Dan yang terakhir ada teror teman horor.
0: Jadi buat temu berdua yang punya cerita nih, bisa langsung kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau ke Instagram kita
1: di @berduabdl.
2: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
0: Ya, tuh berdua masih sama kita Rafika dan juga Jessy. Jessy, malam ini tuh dingin banget gak sih?
1: Iya, dingin banget sih. Suasananya itu agak horor gitu gak sih? Ini gak tahu emang karena studionya yang horor atau karena emang lagi malam Jumat aja nih.
0: Tapi kalau aku nih ngerasa kedinginan karena gak ada WA dari dia sih.
1: Oh, sama sih ya. Gak ada WA dari dia, rasanya kayak dingin banget nih malam ini. Tapi ngomong-ngomong soal dingin nih ya, kamu pernah gak sih ngerasain hal-hal dingin kayak gini di suatu tempat kayak gitu?
0: Oh, aku tahu, pasti yang kayak hawanya yang tadinya anget gitu ya, tiba-tiba dingin.
1: Iya, pernah gak?
0: Kalau aku pernah sih, kayak misalnya di ruangan yang sebenarnya tuh pengap, tapi gak tahu kenapa kayak badan tuh kayak greges dingin gitu loh.
1: Tiba-tiba dingin, merinding gitu ya. Aku juga pernah, nah biasanya itu kalau lagi sendirian sih. Kalau lagi sendirian, apalagi di malam Jumat kayak gini, biasanya ngerasa dingin, merinding gitu.
0: Iya. Jadi buat temu berdua, mungkin ada yang relate nggak sih?
1: Gitu. Kalau misalnya di suatu ruangan gitu, tiba-tiba, padahal ruangan itu biasanya nggak sedingin itu, tapi tiba-tiba jadi dingin gitu. Pernah nggak teman berdua ngerasa kayak gitu?
0: Iya, jadi buat teman berdua yang punya perasaan yang masuk ruangan terus dingin gitu, ya,
1: tiba-tiba merinding,
0: tanpa ada kipas gitu dan AC ya,
1: boleh banget langsung aja nanti kirim ke kita
0: di WhatsApp kita di 0811-7208-925
1: atau di @produabdl.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: Hai teman berdua, masih sama Jessy Saragi dan Rafika di sini.
1: Iya, dan tadi itu lagu Firasat dari Marcel ya teman berdua. Kalau misalnya dengar lagu Firasat ini pasti kayak kamu percaya gak sih sama Firasat ya sih?
0: Kadang sih percaya, kadang enggak. Karena kadang firasat itu membohongi ya.
1: Menipu gitu.
0: Kadang.
1: Tapi kalau aku menggunakan firasat tuh, kalau misalnya di ruangan kosong tuh, terus kayak ada firasat yang aneh, kayak di pojok-pojok itu kayak ada yang liatin gitu.
0: Oh
1: kan.
0: Oh my god.
1: Tapi menurut kamu tuh mistis atau mitos sih? Jadi bakal kita bahas di Mistis or Mitos.

0: Iya tau bro dua. Tadi ada suara-suara kuntilanak gitu ya.
1: Cukup.
0: Aku cukup kaget gitu jujur. Tiba-tiba apa itu suara di ruangan ini? Atau ngomong-ngomong, ini kan malam Jumat ya. Kita kalau kan rumah jadi kayak tenang gitu abis siaran ini. Tapi kalau kamu ngekos gak sih?
1: Iya ngekos, jujur. Jujur abis
0: habis siaran.
1: Setiap habis siaran Scary Night ini jujur takut banget sih balik.
0: Takut balik? Kamu kalau balik enggak deh, enggak jadi deh.
1: Kenapa tuh? Kenapa enggak jadi?
0: Soalnya kayak pernah dengar kamu tuh kan baru pindah kos gitu kan. Baru... Karena dengar-dengar di kos kamu tuh ada something gitu kos sama kamu.
1: Betul. Ini langsung cerita aja nih aku nih.
0: Boleh. Mungkin kita berdua
1: boleh disimak ya. Nanti kita akan pecahkan ini mistis or mitos. Jadi ya, dulu waktu aku masih semester 3, kebetulan sekarang sudah semester akhir. Jujur lebih horor sekarang sih. Kalau semester akhir.
0: Okay. Jadi horor semester akhir daripada kos lama mu itu.
1: Iya, kos lama sebenarnya. Jadi dulu waktu di kosan lama, waktu semester 3, biasanya kalau di semester 3 itu di kampus aku ada kaderisasi.
0: Kader.
1: Iya, jadi biasanya pulangnya larut malam karena banyak kegiatan di kampus atau kerja kelompok dan lain-lain sebagainya macamnya. Jadi biasanya pulangnya malam, tengah malam gitu deh.
0: Biasanya tengah malam itu jam berapa sih kalau kader?
1: Kalau kadernya biasanya sore sih, tapi sore. Biasanya kita kumpul dulu sama teman-teman malamnya dan ngerjain tugas dan lain-lain. Biasa sampai jam 12 tuh, jam 12. Jadi biasanya nyampe di kosan itu jam 12 malam dan biasanya kan itu udah capek ya. Jadi kadang tuh bisa langsung ketiduran gitu. Nah, jadi suatu malam nih ya, waktu aku tidur nih, aku sebenarnya enggak tahu nih sebenarnya udah tidur atau belum karena tiba-tiba ngerasa kebangun gitu. Kebangun dengan badan yang enggak bisa bergerak.
0: Berarti kamu melek tapi badannya
1: iya enggak bisa bergerak.
0: Oke, tapi itu kamu ngerasa mimpi atau enggak?
1: Nah, itu aku sampai sekarang enggak tahu sih itu sebenarnya mimpi atau enggak karena kerasa banget. Jadi habis itu aku buka ngelihat sekeliling kos aku dan biasanya aku kalau di kosan itu lampunya mati. Jadi benar-benar gelap. Terus di samping tempat tidur aku itu, tempat aku tidur itu ada jendela. Nah, biasanya jendela itu emang aku tutup pakai gorden kan, karena udah malam juga sih. Nah, tiba-tiba gordennya itu terbang.
0: Terbang. Benar. Berarti jendela kamu posisinya kebuka?
1: Enggak. Nah, itu sampai sekarang bingung kok bisa terbang padahal enggak ada angin.
0: Serem juga ya?
1: Jujur seram. Nah, abis itu aku dengar suara bisikan kayak gitu di telinga aku. Dan itu benar-benar yang cepat banget dan makin lama makin kencang.
0: Gimana? Jadi kayak
1: iya, itu enggak jelas banget sebenarnya dia ngomong apa, tapi itu benar-benar kayak makin lama makin kencang dan benar-benar aku itu kayak takut, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Nah, tiba-tiba ya teman-teman, di situ kan posisinya masih jam 12-an ya, kayak masih tengah malam. Tiba-tiba aku ngedengar suara azan.
0: Suara azan di jam 12 malam.
1: Iya, di jam sekitaran jam segitu. Makin takut enggak sih? Jujur kayak di situ aku kayak makin takut.
0: Aku merinding sih dengar ya,
1: iya,
0: jujur.
1: Tapi aku ngerasa karena azan kan suatu kayak oh mungkin ini pertolongan dari Tuhan kali ya, makanya dikasih azan gitu mungkin. Jadi aku kayak ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong, ya Tuhan tolong. Nah, abis itu aku tiba-tiba kayak kesadar gitu, badan aku udah bisa gerak, terus suara itu enggak ada lagi. Tapi posisinya tiba-tiba jadi hening banget.
0: Tapi kamu lihat kayak ada penampakan gitu nggak?
1: Jujur di hari itu nggak ada, di hari itu nggak ada.
0: Nggak ada, jadi kayak badan kamu cuma kaku terus nggak cuma sih kalau itu ya. Maksudnya badan kamu kaku terus kamu dengar suara.
1: Benar.
0: Tapi ya mungkin itu bisa jadi kalau misalnya kita ambil dari sisi positifnya ya, mungkin kamu lagi kecapean gitu. Apalagi kalau misalnya kader pasti banyak suara ricuh piuh gitu kan.
1: Iya, jadi mungkin kebawah. Jadinya kayak waktu aku tidur jadinya kayak gitu. Tapi jujur sampai sekarang susah sih mempercayai itu kalau itu cuman sekedar bayang-bayang saja. Karena itu benar-benar nyata banget sih di aku. Apalagi suara itu suara itu kalau misalnya aku bayangin sampai sekarang aku masih merinding.
0: Berarti kamu nggak pernah tahu ya apa yang ada di balik gorden itu.
1: Kenapa? Betul. Dan kayak kenapa itu bisa terbang itu jujur sampai sekarang nggak tahu. Dan guys, FYI, aku itu sering nonton Nadia Omara ya, jadi kayak mungkin karena itu juga kali ya. Jadi kayak kebawa gitu semua.
0: Iya, iya. Aku juga pernah dengar sih ada mitos kalau misalnya kita, kalau misalnya nonton film horor, pokoknya sesuatu yang membahas mereka yang tak kasat mata gitu ya, mereka biasanya bakal berkumpul di tempat kita gitu.
1: Tapi
0: itu mitos ya.
1: Tapi mungkin iya kali ya, soalnya waktu aku masih di kosan yang lama itu benar-benar sering banget nonton Nadia Omara, pokoknya hal-hal yang horor-horor seperti itu.
0: Tapi kamu percaya nggak sih kalau misalnya kita nonton horor gitu di kamar yang kosong, kita sendirian terus mereka berkumpul, atau itu cuma karena kita kebawa hawa dari film yang kita tonton?
1: Kadang percaya, soalnya kadang tuh waktu kita nonton Nadia Omara, aku pernah tuh ya nonton Nadia Omara di part seremnya itu, aku ngerasa merinding tiba-tiba, terus kayak ngerasa hantu yang ada di situ tuh kayak ngikutin aku. Jadi aku kayak langsung nge-pause videonya, terus langsung gak jadi nonton lagi. Kayak okay, kayaknya udah cukup, enough for this day. Jadi kayak okay, gak dulu gitu.
0: Okay, mungkin ya itu serem sih. Tapi kalau misalnya aku percaya gak percaya, tapi aku gak pernah mau nonton film horror sendirian, apalagi di kamar gitu kan.
1: Iya, itu not recommended sih guys.
0: Apalagi kamu ngekos gitu.
1: Iya, sendirian. Tapi untuk sekarang aku udah gak pernah nonton Nadia Omara lagi sendirian, apalagi kalau malam.
0: Yes.
1: Jadi untuk gak sekarang di kosan aku yang baru gak ini.
0: Jadi kamu lihat gak sih lampu, satu lampu di studio kini kedip tadi?
1: Iya, jujur seram. Jujur takut banget. Apakah dia
0: datang
1: ke sini ya? Who knows ya guys. Okay, jadi teman perdua itu tadi ya, cerita seputar kos-kosan
0: Jesse.
1: Ya, jadi untuk kalian yang mau cerita horor juga seputar kos-kosan atau misteri-misteri di dalam ruangan yang sepi, hening gitu, boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Whisper to me baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak baik dan

0: berdua masih sama Jessy Saragi
1: dan juga Rafika Azahra. Nih, kita udah masuk di segmen yang mungkin teman-teman Pro 2 udah pada nungguin ya.
0: Oke, nungguin banget sih kayaknya, yaitu UGD,
1: Unit Gaib Darurat.

0: Wow.
1: Cukup horor ya. Cukup mengambulans.
0: Mengambulans. Oke, teman berdua. Jadi di sini udah pastinya ya kalau teman-teman berdua udah nungguin segmen ini, jadi udah ada beberapa cerita nih yang masuk ke WhatsApp kita
1: yang akan kami bacain tentunya.
0: Iya. Jadi Jessie, ada cerita dari siapa nih?
1: Kita di dari Lova Raja Basa dari 085721461 sekian sekian sekian. Halo Kak, aku mau cerita. Aku tinggal di sebuah kos yang sebenarnya dari luar kelihatannya biasa aja. Awalnya aku juga enggak pernah ngerasa ada yang aneh sama kamar aku. Tapi beberapa minggu terakhir aku sering dengar suara ketukan dari pintu kamar sekitar jam 1 atau 2 malam. Awalnya ya Kak, aku pikir mungkin teman kos yang mau masuk atau salah kamar. Tapi setiap aku cek dari lubang pintu, gak pernah ada siapa-siapa. Pernah satu malam aku dengar ketukan lagi. Kali ini aku coba diam dan gak langsung buka pintu. Beberapa detik kemudian, suara ketukan berhenti sendiri. Aku pikir mungkin cuma kebetulan. Tapi besoknya teman sekamar sebelah bilang dia juga sering dengar suara ketukan dari depan kamar aku. Sejak saat itu aku jadi agak takut kalau sendirian di kamar, apalagi kalau udah lewat tengah malam. Nah Kak, menurut Kakak, itu suara dari lingkungan kos atau memang ada suatu di balik pintu kamar aku?
0: Waduh, wow, suaranya cukup
1: menakutkan.
0: Iya, aku nyampe
1: seram.
0: Iya, kalau misalnya ngebayangin tuh, ya kalau misalnya jadi temennya juga kayak mikir kayak, wah, kok aku ikut-ikutan gitu ya.
1: Kok merinding gitu. Apalagi kalau misalnya kejadiannya
0: malam Jumat gitu.
1: Apalagi berulang kan?
0: Iya. Kalau misalnya suara tengah malam terus pasti cek gak ada orang sih, jujur ya. Aku juga pasti kayak langsung merinding. Apalagi kalau misalnya kejadiannya sampai, ya ternyata teman kos kita juga denger. Jadi ya,
1: jadi kayak
0: itu tuh apa?
1: Waduh, ini apa nih gitu. Kalau aku sih pasti udah mikir macam-macam ya. Apalagi dengan pengalaman yang ada tadi yang udah aku ceritain di segmen sebelumnya. Pasti aku udah masih mikir, aduh ini beneran setan sih, katamu setan nih.
0: Tapi ya teman berdua, kalau misalnya kita coba lihat nih dari sisi lainnya ya, suara ketukan di kamar kos itu belum tentu langsung berkaitan dengan sesuatu yang mistis.
1: Oh iya.
0: Iya, karena bisa aja suara tersebut tuh berasal dari pintu kamar sebelah, entah pipa atau plafon atau bangunan-bangunan yang mengalami perubahan suhu gitu loh. Atau bisa juga sebenarnya kalau misalnya cicak nih ya di plafon itu biasanya buntut dia itu suka bunyi-bunyiin sesuatu gitu loh.
1: Jadi menghasilkan suara ya.
0: Iya, jadi kayak suara ketukan gitu. Ya mungkin cicaknya gabut gitu ya, setiap malam bakal kayak gitu.
1: Tapi kalau menurut aku nih, kalau udah dua orang nih sama-sama dengar suara yang sama tuh gimana? Karena kalau misalnya teman aku juga dengar udah curiga sih, karena curiga ini pasti setan. Enggak mungkin kalau enggak setan. Hantu nih.
0: Iya sih, tapi kalau misalnya berdua ya, bisa aja kita tetap perlu ngeliat gitu dari mana sumber suara nyari gitu kan. Karena di bangunan kos suaranya itu biasanya merambat dari kamar atau lorong. Jadi kayak kedengeran seolah-olah dari berasal suatu tempat gitu loh.
1: Oh iya sih, mungkin ya apalagi kalau suaranya itu terdengar waktu di malam yang sepi.
0: Iya.
1: Suasana kan sepi ya kalau misalnya udah malam gitu, apalagi di kosan gitu.
0: Iya.
1: Suara kecil aja jadi kedengaran lebih jelas. Mungkin kayak gitu kali ya.
0: Betul. Dan ketika kita udah kayak ngerasa takut ya, Jess, kita juga itu bakal jadi lebih sensitif terhadap suara-suara atau kejadian kecil sekitar kita. Jadi kayak kita itu parno gitu kan.
1: Ah, I see. Tapi tetap aja kalau aku jadi dia, aku sih enggak bakal buka pintunya. Dan tadi dia katanya ngintip, kalau aku sih enggak bakalan ngintip.
0: Iya.
1: Aku pasti bakal sembunyi di balik selimutku.
0: Bener.
1: Dan memanjatkan sebanyak-banyaknya doa.
0: Bagus. Kalau misalnya di film horor juga nih ya. Kalau misalnya orang yang kepo-kepo itu juga pasti
1: biasanya itu korban sih.
0: Iya, korban pertama.
1: Iya. Kalau aku sih mending udah enggak usah kita ganggu. Pokoknya aku enggak ganggu. Tolong jangan ganggu aku ya, Kak. Tolong banget nih.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengan sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo, masih sama kita Jessica Ragi
1: dan juga Rafika Azahra.
0: Kita akan melanjutkan cerita kita yang tadi ya.
1: Iya, dan kita masih di segmen UGD nih, unit gaib darurat. Jadi udah ada satu WhatsApp lagi nih yang masuk ke kita dari 085769 sekian. Katanya dia nggak mau sebutin nama ya. Jadi, halo kak, aku ada cerita horor nih. Oke, jadi waktu itu aku masih di mes untuk kerja. Nah, aku tuh dapat kamar sendiri yang posisi kasurnya tuh mepet tembok. Pas aku masuk sih gak ada perasaan aneh yang apa-apa gitu ya. Tapi pernah ada suatu malam itu, aku tidur kayak biasanya kan, dengan lampu yang mati, gelap gitu. Nah, tapi kan pas kita mau tidur, pasti kita gak bakal langsung tidur. Jadi kayak ada intronya gitu kan. Tapi malam itu tuh gak tahu kenapa perasaannya kayak ada yang aneh, asing. Pokoknya perasaan yang bikin merinding gitu.
0: Merinding ya.
1: Nah, waktu itu aku masih posisi sadar sambil baca-baca doa tidur. Terus tiba-tiba pas aku mulai merem tuh ada hembusan nafas yang kuat depan muka aku gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, kayak gitu. Nah, pokoknya agak kuat lah. Nah, terus suara anginnya itu beneran kedengeran gitu. Nah, aku tuh kaget. Kaget itu kan refleks melek. Tapi untungnya aku tuh gak ngeliat apa-apa, karena lampu kamar aku kan gelap gitu ya. Jadi yang pokoknya gak ada yang aku lihat. Nah, terus sebenarnya aku tuh gak begitu takut. Justru aku kesel karena kan posisinya itu udah siap mau tidur, tapi malah ada gangguan gitu. Jadi aku tuh langsung bangun, terus langsung hidupin lampu, dan emang gak ada apa-apa. Tapi abis itu ya aku matiin, terus aku lagi tidur. Nah, besoknya itu baru kerasa aneh dan serem, karena posisinya itu emang di mes aku tuh gak ada kipas angin atau kipas apalah, apalagi kan kayak AC-AC gitu gak ada gitu kan. Dan juga memang mes aku tuh ada di dataran tinggi, jadi memang hawanya tuh dingin. Tapi ya cukup segitu aja, gak ada kelanjutannya, untung lah. Dan jangan sampai ada gitu kan. Tapi menurut kakak masuk akal gak sih ada hembusan kayak orang sengaja hembus angin ke depan muka aku gitu?
0: Oh my god.
1: Ini serem banget, serem sih ya.
0: Jujur.
1: Kalau mes itu biasanya sepi enggak sih?
0: Iya, jujur biasanya ya, kalau dengar-dengar dari Nadia Omara dan teman-teman lain yang sering baca-baca cerita horor, mes ini merupakan salah satu tempat yang sering dikaitkan dengan hal-hal horor sih.
1: Iya, nah tapi itu juga bisa kita jelasin secara logis gitu ya. Hembusan itu kena kemungkinan berasal dari aliran udara kecil atau sensasi saat tubuh mulai masuk fase tidur. Karena kamar dingin yang gak ada kipas, udara itu sebenarnya tetap bergerak karena adanya perbedaan suhu atau dari celah ruangan. Jadi sensasinya itu memang bisa terasa kayak persis kayak ada orang yang niup gitu.
0: Oh,
1: nah,
0: I see.
1: Tapi itu belum berarti ada sesuatu di depan kamu. Dan untungnya ya, emang gak ada sesuatu apa-apa ya.
0: Untungnya gak ada kelanjutannya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin ada kelanjutannya, wow. Suka sih sebenarnya dengar-dengar cerita seperti itu.
1: Iya, jadi buat teman Brodo mungkin ada yang mau request-request lagu
0: atau mungkin request
1: iya, atau mungkin ada cerita-cerita yang sama
0: lainnya. Boleh banget langsung aja di 0811 7208925 atau di
1: Instagram kita di @brodobrl teman Brodo.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: 105 Prodi Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam ini kamu masih ditemani sama kita berdua, ada Rafika dan juga
1: Jisi Saragi.
0: Ya, dan malam ini sudah kita udah masuk ke segmen
1: yang terakhir, yaitu teror teman horor. Menunggu ceritamu. Cerita di teror. Cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
0: Oke, teman Bro 2. Jadi di sini kita itu udah tersambung, terhubung dengan salah satu teman Bro 2 ya. Dan mungkin kita bisa kenalan sama kakaknya gitu.
1: Boleh Kak say hello ke teman Bro 2 kita dan mungkin bisa kenalan.
0: Hello Kak. Halo,
2: halo
0: Kakak.
2: Teman-teman
0: dari
2: Bro
0: mana
2: 2.
0: Nih?
1: Oke, halo. Kakak boleh kenalan ke teman Pro 2 kita, namanya siapa, dari mana, alamatnya di mana, ngapain aja?
0: Udah.
3: Horor.
2: Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Rere. Aku dari Bandar Lampung. Terus sekarang aku jadi mahasiswa.
1: Oke. Mahasiswa semester berapa nih, Kak?
2: Lagi semester 7 nih.
1: Oke, sama. Berarti horor ya?
0: Semesternya
2: horor banget. Iya. Paling horor.
0: Paling horor nih. Ngomong-ngomong, selain horornya skripsi, ada horor apa lagi sih, Kak?
2: Wah, kalau itu karena mungkin di lingkunganku lumayan sensitif juga sih. Jadi sudah terbiasa mungkin sama hal-hal horor ya, cukup banyak.
0: Oke, berarti maksudnya lingkungan kakak yang sensitif itu maksudnya kayak emang sering ada
1: sesuatu,
0: pergerakan
1: hal,
0: sesuatu
1: gitu,
0: yang tak terlihat gitu,
1: gaib atau bagaimana Kak?
2: Iya, betul.
1: Oke, mungkin langsung aja Kak, mungkin diceritain gitu cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman gaibnya.
2: Oke. Mungkin sebelumnya sebagai prolog, jadi emang keluarga besar aku semuanya memiliki apa ya, suatu anugerah gitu lah bisa dibilang ya. Jadi emang anak-anaknya tuh lumayan sensitif, orang tua aku juga lumayan sensitif. Gitu.
0: Oke, jadi emang
2: terus
0: iya, berarti emang ada keturunan, gitunya.
1: Keturunan untuk mendapatkan hal-hal seperti
2: bener.
1: Itu. Oke. Terus Kak?
2: Nah, terus sebenarnya aku nggak realize sih kalau misalkan aku tuh punya kemampuan juga yang sama kayak mereka. Nah, baru tahu lagi itu waktu kelas 6 SD. Jadi dulu itu waktu aku kelas 6 SD, FYI, aku itu sensitifnya memang bisa melihat mereka-mereka yang mungkin tidak terlihat gitu. Nah, jadi aku realize itu waktu kelas 6 SD. Dulu itu kan aku suka berangkat pagi-pagi tuh, terus lewat gerbang gitu kan, lewat gerbang sekolah. Kebetulan kelas aku itu jendelanya menghadap ke gerbang depan sekolah gitu. Nah, dari awal itu aku masuk ke gerbang sekolah, aku tuh ngelihat di kanan aku itu ada, di kanan gerbang itu ada mbak-mbak gitu. Mbak-mbaknya tuh pakai baju sekolah, pakai baju SMA. Gitu, dan cantik, dia berdiri di situ. Terus ya udahlah, aku kira kayak mungkin kakaknya seseorang yang sedang mengantarkan adiknya gitu. Terus ya udah deh, aku masuk kelas. Tapi anehnya waktu udah jam pembelajaran itu mulai sampai sekitar jam 11 mungkin, itu kakaknya tetap berdiri di situ. Terus aku kayak tanya nih ke teman sebangku itu, ke teman sebangku aku di sebelah aku. Aku tanya kayak, "Eh, kamu lihat enggak sih di situ ada mbak-mbak berdiri terus di situ, emang nggak capek ya?" Nah, terus teman aku ini surprisingly dia itu reaksinya kayak, "Hah, di mana? Nggak ada kok mbak-mbak." Dia ngomong kayak gitu. Nah, terus aku tunjuklah, itu di situ lewat jendela, karena waktu itu aku duduknya dekat jendela. "Itu di situ, kamu nggak lihat? Itu di situ ada mbak-mbak," bilang kayak gitu. Terus dia tetap nggak lihat. Jadi kita kayak agak berdebat di situ, karena dia nggak lihat mbak-mbak itu, sedangkan aku lihat. Terus jam sholat zuhur, kita itu suka sholat bareng-bareng berjamaah di masjid depan di seberang sekolah aku gitu.
1: Okay.
2: Nah, which means kita harus ngelewatin gerbang itu. Hmm. Dan pas kita ngelewatin gerbang itu tuh mbak-mbak itu masih ada di depan gerbang situ.
1: Hmm.
2: Nah, terus udah deh aku lewat ke situ, terus aku kayak ngelirik ke teman aku sambil bisik-bisik gitu, terus aku kayak ngelirik mbaknya itu masih di situ gitu, aku tunjuk pakai mata gitu. Hmm. Terus dia kayak, mana nggak ada siapa-siapa, kata dia. Hmm. Gitu. Terus udahlah kita ke masjid, selesai sholat kita balik lagi kan lewatin gerbang yang sama. Terus dia tanya, itu mbaknya masih ada? Terus aku bilang, iya masih ada.
1: Hmm.
2: Gitu sambil ngelirik lagi ke kanan. Terus udah kan kita ke kelas, taruh mukena segala macam. Terus aku masih berdebat sama teman-teman aku di situ, kayak ada 3 orang atau 5 orang gitu. Nah, mereka kayak semuanya nggak lihat di situ ada orang gitu. Terus udah mereka terus akhirnya salah satu teman aku ini, mereka memutuskan untuk tanya ke satpam di situ. Satpam itu kayak kerjanya udah lumayan lama, dari aku kelas 1 SD sampai aku kelas 6 SD, satpamnya tuh tetap itu gitu.
1: Okay.
2: Terus yaudahlah, akhirnya ada satu teman aku berinisiatif untuk tanya ke satpamnya. Terus dia tanya kayak, "Pak, emang di sini tadi ada mbak-mbak ya berdiri?" Terus satpamnya kayak nanya, "Mbak-mbaknya gimana? Pakai seragam sekolah?" kata temen aku. Terus aku deskripsiin lah pakai seragam sekolah. Terus rambutnya itu dia panjang sebahu, hampir sesiku lah, panjangnya segitu. Terus di situ tuh ada badge namanya. Di sana ada badge namanya, terus aku sebutin di badge namanya itu, kayaknya namanya ini deh Pak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, terus kayak ternyata si satpamnya itu dia kayak kaget gitu. Terus akhirnya bapak satpamnya itu cerita di depan sekolahan aku, itu sebenarnya SD aku itu nggak jauh dari situ, kayak mungkin jarak 3 rumah itu ada SMA gitu. Nah, terus kata pak satpamnya itu, di depan SD aku ini kayak beberapa tahun kebelakang emang ada kecelakaan, dan itu korbannya adalah tetangga dia. Si pak satpam ini rumahnya dekat SD aku. Nah, korbannya itu adalah tetangga dia. Terus namanya itu persis banget kayak nama yang aku sebutin, terus ciri-cirinya juga persis kayak gitu. Terus habis itu kayak teman-teman aku langsung, "Wah, waduh, terus siapa nih yang dilihat dia?" gitu. Nah, terus dari situ kayak abis itu aku kayak realize lebih sensitif sama hal-hal yang mungkin tidak terlihat. Terus mereka juga terkadang mau menunjukkan ke aku bentuk mereka gitu.
1: Cukup seram.
0: Seram sih kalau ini. Ya. Tapi Mbak Rere, Kak Rere ya. Nah, pas Kak Rere kan katanya temennya nyamperin ke satpam ya. Itu masih ada mbak-mbak itu, baju putih itu.
2: Masih ada. Dia masih ada, dan dia gak berdiri di situ.
3: Dia ngeliatin kah, atau kayak dia bereaksi enggak waktu ditanyain?
2: Dia waktu itu enggak

0: cerita ke orang tua aku kan, ternyata emang dulu waktu kecil sempat sangat sensitif, mungkin sampai aku TK, cuma mungkin aku gak inget ya. Terus habis itu, habis masuk kelas 1 SD udah gak pernah lagi, udah gak pernah lihat begituan lagi, terus baru muncul lagi kelas 6.
1: Balik lagi kelas 6 SD gitu,
2: iya.
1: Sampai sekarang masih
0: gak? Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Mungkin waktu menurut kakak yang paling memorable atau mungkin gak bakal kakak lupain selain yang ini tuh, yang paling serem itu apa kak?
2: Iya, boleh diceritain gak kak?
1: Boleh diceritain gak kak?
0: Boleh. Yang paling memorable itu so far pernah nih aku masuk kuliah semester berapa ya? Semester 5 atau 4 ya, sekitar semester itu. Jadi aku kan ikut suatu organisasi. Terus kebetulan aku di organisasi itu pegang jadi penanggung jawab kaderisasi gitu.
2: Okay.
0: Nah, jadi waktu itu kita tuh ada training. Training malam di jam abis maghrib, jam 7 malam. Nah, jadi peserta-pesertanya itu kan datangnya jam 7, terus mereka selesai trainingnya tuh sekitar jam 9
2: malam.
0: Nah, terus unfortunately ada salah satu peserta kaderisasi itu yang dia asmanya kambuh gitu.
2: Okay.
0: Nah, jadi kita harus bawa dia ke rumah sakit di dekat Pramuka di Kemiling.
1: Okay.
0: Nah, terus udah kan kita bawa dia ke sana. Terus akhirnya aku nungguin dia, aku sama satu temanku nungguin orang tuanya datang. Dan ternyata orang tuanya tuh datang besok paginya jam 9. Jadi aku di situ sama teman aku dari jam 9:30 malam sampai jam 9 pagi. Dan itu kita benar-benar gak tidur di situ. Nah, itu kan kita bawa dia ke IGD ya. Jadi IGD itu lumayan ramai ya, lumayan ramai makhluk-makhluk tidak terlihat, tapi kayak ya udah cuek aja gitu karena mungkin karena udah terbiasa juga. Nah, terus udah nih udah datang orang tuanya, terus aku pamit pulang sama teman aku. Nah, ternyata sampai situ ada yang ngikutin sampai kos.
1: Oh my god.
0: Gitu. Dan itu emang yang mungkin yang paling sering aku lihat waktu aku di IGD, dia itu sesosok anak kecil seumur-umur berapa ya, mungkin 8-10 tahun. Dia tuh anak kecil, cowok, dan apa ya, mungkin pakaiannya tuh kayak udah lama banget loh, udah jadul banget. Mungkin sekitar tahun 1900-an, 1800-an.
2: Jadi pakai lama gitu ya.
0: Terus dia kayak ngikut nih. Dia ngikutin aku sampai kos, sampai jauhan dari Kemiling sampai ke Kopi gitu.
2: Okay.
0: Sampai kos. Nah, dan itu setiap malam dia tuh selalu masuk ke mimpi aku. Itu sekitar semingguan.
1: Wow.
0: Dia selalu masuk ke mimpi aku. Dan dia lumayan, dia memperlihatkan wujudnya itu lumayan, menurut aku lumayan parah sih, karena dia nggak punya mata.
1: Aduh. Wow.
0: Dan iya, yeah, dan dia agak berdarah gitu mungkin ya, banyak darahnya gitu. Nah, terus di aku tuh mimpi yang sama selama seminggu full itu sampai waktu itu di kampus ada acara dan aku kayak mungkin karena kurang istirahat atau apa, terus tiba-tiba aku kayak nangis sendiri gitu karena saking gak bisa tidurnya, soalnya di mimpi aku itu dia mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin dia menunjukkan rasa sakitnya atau dia mau minta tolong apa gitu, aku nggak tahu. Cuman di mimpi itu aku diliatin si anak kecil itu, si anak kecil cowok itu, dia lagi dipasung atau diikat gitu, diikat tangan sama kakinya, terus dia dikurung di sebuah ruangan gitu sama bapaknya sendiri. Cuma kayaknya bapaknya itu bukan orang pribumi asli, mungkin dia blasteran or something gitu.
2: Okay.
0: Nah, dia dikurung di suatu ruangan, diikat, terus dia sempat kabur. Cuma si bapaknya ini mungkin dia dalam keadaan tidak sadar, mungkin dia mabuk abis minum alkohol atau kenapa, si bapaknya ini kesel terus melampiaskan marahnya dia ke si anak yang kabur ini, si anak cowok ini gitu. Terus dia dipukul pakai linggis gitu, sampai itu mungkin matanya rusak, matanya copot.
1: Aduh.
0: Atau gimana gitu.
1: Oke, okay, berarti itu
0: ya udah dia meninggal.

0: selama ini berarti ngikutin Kak Rere gitu ya. Terus berarti bisa lepas gak gitu sama seminggu?
1: Lepasnya setelah seminggu itu, setelah seminggu itu aku kayak mungkin karena udah nggak kuat dan aku nggak tahu mau dia ini apa gitu. Terus aku banyak-banyak ibadah, terus ya udah aku doain aja gitu, semoga dia tenang, jangan nempel ke aku lagi karena aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku nggak bisa nolongin kamu, aku nggak tahu kamu siapa, aku kamu di mana dan kamu kenapa gitu. Jadi ya udah didoain aja, terus kayak dia lama-lama pergi sendiri.
2: Cukup seram ya.
0: Iya, dan bahkan sampai sekarang berarti ya Kak, kayak masih banyak hal yang dilihat gitu ya.
1: Iya, lumayan.
0: Oke, mungkin terima kasih ya Kak untuk cerita-ceritanya.
2: Cukup menambah koleksi cerita horor kita dan teman-teman kedua lainnya mungkin ya.
0: Iya, mungkin untuk next bisa lagi ceritain yang pasti masih banyak kisah-kisahnya kan.
2: Ya, mungkin di next narsum kita ya Kak. Oke.
0: Terima kasih ya Kak.
2: Terima kasih Kak Rere.
1: Iya, dengan senang hati.
0: Oke, teman bro 2, itu dia tadi kita habis teleponan sama Kak Rere ya, yang ternyata dia emang udah dari kecil dan keluarganya emang punya kelebihan hal. Gitu.
2: Betul.
0: Ya, kalau
2: jadi kalau teman pro 2 mungkin bisa komen ya tentang cerita Kak Rere, bisa berargumen atau menanggapi tentang cerita Kak Rere, boleh banget langsung di WhatsApp kita di 0811 7208925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin teman pro 2.

0: 92,5 Pro Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 10 malam nih, Rafika dan juga Jessie nemenin kamu di program Scary Night.
1: Yep.
0: Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kamu, terakhir dari kita.
1: Let's divide, share, and express your wellness only with Pro Urban Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berlewat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.
0: Nah.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Mantap, baik.

0: nggak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

Baik kamu, halo, selamat malam teman Pro 2. Fili, malam hari ini akan temenin kamu di cerita penutup hari. Cuma sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi, keep on tuning terus dan dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili. Kalau mau cerita boleh, Fili tungguin ya di WhatsApp

Masih di Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu dari Wijaya 80, pemain lama. Untuk kamu yang masih keep on shooting barengan sama Philly di malam hari ini, cerita penutup hari ya. Philly tunggu ceritanya di 0811-7208-925. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin kepingin cerita apa aja boleh. Eh, salah backsound. Sorry, maaf ya. Untuk kamu yang malam hari ini mungkin kepingin cerita, boleh ceritain apa aja hal-hal yang pengen kamu bagi malam hari ini di 0811-7208-925. Fili temenin kamu cuma sampai pukul 23 aja, teman Pro 2. Karena kalau untuk kamu yang malam hari ini kepingin request, Fili gak bisa bacain requestannya. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang disiapin sama music director Philly nanti ada di pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, oke? Okay? Kalau gitu Philly masih temenin kamu semua, teman Pro 2, sekali lagi di cerita penutup hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Jangan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

lagu dari Sol Priadi yang ini harus nganterin Vili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah keep on tuning dengan sama Vili dari pukul 22 tadi di cerita penutup hari. Dan selamat istirahat untuk kamu semua teman Pro 2, dan selamat menikmati juga lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Vili yang bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Vili pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Terakhir dari Vili, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye everyone.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Vi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia. Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman-teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 18 September tahun 2026. Dari studio Anggala Besa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Angga Labesa akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Perdu RI Bandar Lampung pada hari ini ya, hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan saya sendiri Angga Labesa ya. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Hari ya, malamnya jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-6 dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya para radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung. Selama ini

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsa illa usaha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: kabut. Sementara untuk tulang bawang barat akan berawan. Kita pindah teman pro 2 ke Mesuji yang diperkirakan pagi hari akan berkabut. Sementara untuk prank sewu teman pro 2 diperkirakan akan berkabut. Pesawaran akan turun hujan ringan. Wai kanan pada pagi hari akan turun hujan ringan. Sementara Lampung Timur udara akan berkabut. Dan juga kita pindah ke Tanggamus teman pro 2 yang diperkirakan udara akan kabur. Kita pindah lagi teman pro 2 ke Tulang Bawang Barat, udara diperkirakan juga akan berkabut. Sementara untuk Lampung Barat akan turun hujan ringan. Lampung Utara teman pro 2 diperkirakan akan berawan. Lampung Tengah akan berawan. Lampung Selatan diperkirakan akan berkabut. Dan itu dia info cuaca pagi hari ini. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di RRI Digital ataupun sosial media kita di @pro2bdl.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Jadi selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat.

0: 92,5 per 2 RW Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi teman Pro 2. Kali ini kamu ditemani gue, Vita Kabakau dan juga
0: Angga Labesa. Sampai nanti teman Pro 2 kita bakal seru-seruan cuma di
1: Sepadah.

0: Yes, teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama kita berdua ya.
1: Ya, betul banget nih Angga. Jadi kali ini kita ada beberapa informasi teman Pro 2. Di antaranya yaitu Pemprov Lampung melakukan pembangunan percepatan pemproses perumahan dan penanganan RTH yang ada di Lampung. Lalu juga
0: yes,
1: ada PMI Lampung
0: yes,
1: membagikan menyalurkan 400 liter air bersih kepada masyarakat untuk mengatasi musim kemarau yang ada di beberapa tempat di Lampung. Dan yang terakhir ada
0: informasi dari Gubernur Mirza ya, yang menguatkan SDM jadi kunci kemajuan dan juga hilirisasi potensi Lampung teman Pro 2. Semua informasi tadi dikutip dari rri.co.id dan juga Antara Lampung teman Pro 2. Dan bakal kita berikan tentunya buat kamu cuma di
1: Sepada.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi untuk Angga.
0: Iya, ketemu dari tadi ya. Awet
1: yeah,
0: banget ya. Oke.
1: Okay. Betul, karena juga pagi ini dingin seperti udara di luar yaitu hujan ya tadi, dan juga ternyata hujannya itu teman Pro 2 yeah, hanya di Pahoman aja ya untuk di Ketatan dan Kemiling kayaknya enggak hujan enggak sih?
0: Sejauh ini informasinya ya belum tahu juga sih, tapi di beberapa wilayah di Kemiling nggak hujan gitu, tapi mungkin hujannya rintik-rintik aja okay, gitu. Kita belum tahu, belum konfirmasi secara detail ya teman Pro 2 ya.
1: Betul,
0: atau
1: betul,
0: mungkin
1: betul,
0: kalau kamu ada informasi boleh kasih tahu ke kita juga teman Pro 2 ya. Setelah sekian lama nggak hujan, akhirnya hujan, bersyukur betul banget hari ini hujan, karena berarti ini mungkin aja
1: pertanda
0: aja,
1: pertanda musim kemarau telah yes, usai.
0: Semoga aja ya musim kemaraunya kelar teman Pro 2, karena banyak banget kasus di musim kemarau ini. Semoga
1: betul
0: aja ini juga jadi angin segar juga buat kita semua teman Pro 2 ya gitu.
1: Betul banget, apalagi kemarin itu ada kebakaran tuh di dekat terminal Raja Basa ya, hampir kena trafo. Jadi kayak ada pemadaman listrik sebentar di Kedaton itu.
0: Semoga aja hal-hal buruk dijauhkan dari kita ya teman Pro 2 ya.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Semoga aja kita selalu terkoneksi dan juga hal-hal baik datang ke diri kita teman Pro 2 ya. Hari ini tentunya ada kita berdua yang memberikan informasi buat kamu pagi hari ya. Buat kamu nih di hari Jumat ini. Ini nih tanggal 18 ya, September,
1: tanggal
0: 18
1: September
0: ya.
1: Betul banget. Biasanya ini udah pada ngatur jadwal untuk besok untuk menghabiskan waktu weekend-nya bersama keluarga, ataupun mau naik gunung kah atau mau ke pantai. Nah Jumat ini biasanya udah ngatur schedule-nya nih, besok mau kemana-kemana, paginya kemana dulu. Nah ada yang bagusan bangun tidur juga, atau ada yang sudah sibuk untuk di dapur sambil mendengarkan Pro 2 Bandar Lampung, dan juga mungkin ada yang sudah di jalan ya, hati-hati di jalan. Kita lihat kayaknya traffic lens pagi ini cukup lambai, jadi enjoy aja bawa berkendaranya, tetap menjaga keamanan dalam berkendara juga ya. Betul ya Angga?
0: Yes benar, setuju banget teman Pro 2 ya. Hati-hati, jangan lupa sabuk pengamannya, jangan lupa helmnya ya, dan tentunya jangan lupa juga dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Nicki Minaj, Maroon 5.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri
2: orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya

0: lagu The Ariana Grande tadi sangatlah membuka kita di pagi hari ini ya. Betul ya Anggala Desa, kali ini kita lagi
1: membuka,
0: mau
1: enggak tuh?
0: Membuka
1: emang apa yang tertutup ini sih?
0: Iya dong, kan kita
1: apa yang tertutup? Enggak ada kan?
0: Enggak ada sih.
1: Kita belajar dari Ariana Grande tadi itu hitungan 3-4-3-5 gitu.
0: 33.
1: Kok 33? Judulnya 3-4-3-5. Iya, oke, okay, nanti ya. Kita banyak fans ya di depan teman Pro 2 ya. Okay. Ini juga lagi live di TikTok-nya Fitra gitu ya. Maklum kita kedatangan duta teman Pro 2, jadi hari ini
0: jadi
1: bakal
0: gitu
1: bakal dijelaskan semuanya secara lengkap dan juga secara
0: detail,
1: presisi
0: ya.
1: Presisi dengan Fitra ya teman Pro 2 ya gitu. Tuh, tapi nah, emang akhir-akhir ini gue ngerasa ya Provinsi Lampung lagi berbenah banget teman
0: lagi.
1: Trotoar ikonik kita sudah lagi
0: mulai dibebenah, kemudian juga ini ya
1: hancurkan. Gue lagi mau ngerosting tapi udah lanjutin.
0: Jangan di-roasting.
1: Oke.
0: Demi tapi kebaikan gue berharapnya sih siapa tahu komiknya jadi kasar atau
1: nah,
0: mungkin
1: kata lu jangan di-roasting. Lu lanjutin. Mau lu apa? Tapi emang makin kesini ya pembangunan dan juga gue ngerasa Lampung lagi berkembang pesat ya. Kafe-kafe
0: ya,
1: lagi banyak kafe, banget.
0: Kemudian perbaikan jalan dan lain sebagainya itu kayak wah
1: dan yes benar sambungin Fit ke informasi kita ya,
0: nah,
1: Fit ya. Tapi
0: iya,
1: kalau kita ngomongin soal kafe nih Fit ya, kalau weekend tuh suka banget gue kayak nongkrong ke kafe-kafe yang ada di kota Bandar Lampung
0: ya. Kalau kan suka kafe-kafe yang hidden gem gitu ya, kalau gue kan suka yang kayak yang enak yang mana nih yang bakal gue kunjungi.
1: Tapi ternyata nongkrong di rumah juga seru.
0: Betul.
1: Teman Pro 2 ya. Aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di rumah juga banyak gitu.
0: Oh iya, membahas tentang rumah ya. Ternyata di Lampung ini lagi ada Provinsi Lampung ya, tepatnya itu pemerintah lagi membangun percepatan perumahan dan penanganan RTLH yang dilakukan oleh dinas terkait bersama dengan Iai Mirja.
1: Nah, jadi pemerintah mau gue apa lo?
0: Gue aja lah, gue habisin dulu lah.
1: Sikat.
0: Jadi pemerintah Provinsi Lampung itu lagi siapin sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP dalam mempercepat program perumahan. Wah, ini gue dukung banget nih, biar siapa tahu kan gue mahasiswa dapat juga lah rumah satu kan lumayan nih. Nah, terus itu juga khusus dengan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH itu bakal diperluas akses untuk bedah rumahnya atau pemberian rumah subsidi untuk masyarakat Provinsi Lampung khususnya dengan kriteria penghasilan rendah atau MBR gitu tuh.
1: Oke, gua masuk ya. Gubernur Lampung nih Bapak Mirza nih ya menyampaikan juga nih saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait secara virtual dari ruang kerja Gubernur Lampung pada Kamis lalu. Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan sejumlah program perumahan di provinsi tercinta kita, meliputi penanganan rumah tidak layak dan juga pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta pengembangan rumah subsidi. Dalam rapat tersebut ini disampaikan program bedah rumah di Lampung yang meningkat signifikan teman Pro 2 ya. Dan harapannya nih ya ke depannya semoga aja nih ya dengan ada program-program ini ya provinsi tercinta kita Lampung makin maju lagi.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul banget ya Angga, jadi kayak akhirnya Lampung ini bebenah diri juga, dan juga akhirnya perumahan-perumahan yang ada di Lampung ini yang sudah tidak layak huni bisa untuk dibenah oleh pemerintah ya, bekerjasama dengan Kementerian PKP.
1: Iya, bukan akhirnya sih, tapi akhirnya kita bisa merasakan program-program yang ada gitu. Dulu ada, tapi sekarang mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, gitu teman Pro 2.
0: Masif ya, lagi ya pembangunannya.
1: Iya, gitu. Semoga aja makin banyak nih ya program-program yang pro rakyat dan juga kita juga makin senang lagi nih tinggal di provinsi tercinta kita. Tapi kita juga harus tahu diri juga. Kita harus tetap mematuhi kewajiban dan juga hak kita teman Pro 2 ya. Jangan seenak jidat juga. Gitu ya. Biar sama-sama kita bisa merawat provinsi tercinta kita. Apa lo mau ngomong apa?
0: Ya jangan lupa bayar pajak dan juga ini ya, taati apa ya Yang kena e-tilang mungkin dibayar juga ya, okay. Biar kita okay. Penghasilan pendapatan
1: ya.
0: Daerahnya okay. Kita boleh meningkat sangat okay, signifikan ya. Apalagi boleh. Ada kegiatan pemutihan ya, tolong ya.
1: Yeah.
0: Aduh kok jadi promosi yeah. Ini.
1: Tolong juga ya, kamu juga jangan lupa minum teh hijaunya hari ini.
0: Betul banget.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.